0: hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
1: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
0: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung Gerakan Nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana masih melaporkan selengkapnya.
3: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mary Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara, terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
4: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan cukup banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan begitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah tambang-tambang yang lainnya.
3: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
5: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
6: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur

0: Lalu Lintas di Lantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
1: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026. Yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan roda 2, roda 4 ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
0: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
2: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Karena apa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
0: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
5: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
4: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wali, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
5: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
6: Tentunya sebagai masyarakat, kita ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
5: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya, Sariful Alam. Alam?
8: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengemukakan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus do'if atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
9: Saya semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dan hajinya. Yang kedua,
8: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status do'if, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
10: Baik, pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hotib.
11: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo, untuk koper bagasi, untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Dan besar itu pasti dikeluarin semua, karena memang tidak boleh bawa yang jam-jam di koper besar. Tapi untuk minum boleh, begitu masuk pesawat harus tidak boleh karena sudah ada minuman tersendiri dari pesawat.
10: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armuzna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
12: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi. Sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
13: Sebenarnya mereka termasuk di sini mereka lumpuh, karena mereka belum bisa secara detail kaitan dari proses imigrasi dan juga proses pemeriksaan. Mereka nanti
12: sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan malam dalam bulan Ramadan, dan semua orang muslim yang berdoa akan dikabulkan doanya." Hadis riwayat Al-Bazzar, Ahmad dan Ibnu Majah.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pagi hari ini dalam Palangkaraya Pagi, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya akan menghadirkan siaran kebaktian ibadah minggu ya. Untuk Anda khususnya umat beragama Kristiani pada pukul 8 nanti ya, setelah informasi perakiran cuaca. Namun tentu saja untuk mengawalinya kami hadirkan dulu beberapa lagu pilihan rohani Kristen ya, untuk dihadirkan ke ruang dengar Anda. Kami rangkai dengan lagu-lagu pilihan Indonesia yang akan menemani Anda sebelum nanti tiba kita ikuti siaran ibadah kebaktian minggu. Ya, mendengar lagu selanjutnya dari Yovi and Nuno untuk pagi hari ini ya, akan kita dengarkan bersama. Namun sebelumnya kami informasikan juga bahwa pagi hari ini langkah baiknya jika kita bisa memanfaatkan pagi hari dengan mendapatkan asupan makanan yang bergizi. Dan makanan yang bergizi lebih tepatnya bisa didapatkan dari keamanan unsur makanan itu sendiri. Nah, inilah yang diperingati juga pada hari ini, karena hari ini juga merupakan hari keamanan pangan sedunia. Terkait dengan keamanan pangan, industri makanan yang terus berkembang dengan berbagai inovasi, risiko kontaminasi dan zat berbahaya dalam makanan masih menjadi perhatian global. Makanan yang aman menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan. Jadi, bukan hanya terlihat dari unsur gizinya atau sehatnya begitu ya, tapi makanan itu bersih, higienis atau tidak begitu ya, aman atau tidak, semuanya memerlukan perhatian khusus. Berbagai lembaga internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, juga Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki peran dalam mendukung pengawasan dan standar keamanan pangan. Hari Keamanan Pangan Sedunia ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai upaya mendorong masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah untuk lebih memperhatikan keamanan pangan atau makanan yang dimakan setiap hari.

Kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, kita dengarkan dulu informasi perakhiran cuaca pagi ini. Dan kami sudah terhubung dengan Lian Adriani dari BMKG Palangkaraya. Selamat pagi, Lian.
1: Iya, selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini Minggu 7 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau hujan intensitas ringan hingga sedang terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, Kapuas bagian utara, dan wilayah Kabupaten Gunung Mas bagian utara. Sedangkan untuk wilayah lainnya terpantau cuacanya cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, Sukamara, Lamandau, Kota Waringin Timur, Seruyan, Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, dan Murung Raya bagian utara. Lalu pada petang hingga malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, Sukamara, Lamandau, Kota Waringin Timur bagian utara, Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya. Kemudian pada tengah malam hingga dini hari, sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah diperkirakan cuacanya akan berawan, kecuali di wilayah Kabupaten Sukamara bagian selatan, Kota Waringin Timur bagian utara, Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas bagian utara, Pulang Pisau bagian utara, dan Kota Palangkaraya yang diperkirakan masih berpotensi hujan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55% hingga 100%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 20 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perlu waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, Sukamara, Lamandau, Kota Waringin Timur bagian utara, Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Kapuas bagian utara. Dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio.
0: Ya, terima kasih Lian sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk pagi ini. Selamat kembali beraktivitas untuk Anda. Ya, pendengar, informasi update cuaca selanjutnya bisa Anda dengarkan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti malam. Baik, pendengar, sebelum kami lanjut untuk menghadirkan ibadah kebaktian minggu, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
2: Ubur-ubur ikan lele. Aplikasi PLN Mobile bisa apa aja, Le.
3: Beli token listrik mulai 5 ribuan, bisa.
2: Bayar rekening listrik, bisa.
3: Pengajuan sambung baru, bisa.
2: Pengajuan tambah daya, bisa.
3: Pengajuan penyambungan sementara, bisa.
2: Baca meter mandiri, bisa.
3: Pengaduan gangguan atau keluhan,

0: Di Palangkaraya, khususnya bagi Anda umat beragama Kristen atau umat Kristiani, saatnya kita dengarkan ibadah kebaktian Minggu bersama Majelis Jemaat GKE Raja Wali Palangkaraya berikut ini.
1: Maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di YouTube Majelis Jemaat GKE Raja Wali. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Vikaris Yemima Yosepin STH. Ibadah menggunakan liturgi Hari Pertanian GKE. Dalam rangka Hari Pertanian GKE, sayuran dan buah-buahan yang ada di depan mimbar ini nanti selesai ibadah akan dijual oleh seksi pelayanan pemuda remaja kepada warga jemaat yang hasilnya untuk mendukung tim band seksi pelayanan pemuda remaja jemaat GKE Gereja Asi. Mohon bantuan dan partisipasi dari sidang jemaat. Terima kasih. Pada ibadah pagi hari ini akan dilaksanakan penggalangan dana oleh tim paduan suara dewasa campuran jemaat GKE Raja Wali melalui puji-pujian atau lelang suara. Mohon bantuan dan partisipasi dari sidang jemaat. Terima kasih. Berikut jadwal ibadah sepanjang minggu ini. Senin 8 Juni 2026 pukul 17 di gedung Gereja Asi, itu ibadah kelompok pemberitaan kabar baik jemaat GKE Raja Wali. Ibadah seksi pelayanan perempuan hari Selasa 9 Juni tahun 2026 pukul 17 di gedung Gereja Asi. Ibadah seksi pelayanan Bapak Rabu 10 Juni 2026 pukul 17 di gedung Gereja Asi. Ibadah Komisi Pelayanan Perempuan Kapiper Sekota Palangkaraya dilaksanakan Sabtu 6 Juni 2026 pukul 16 di gedung Gereja Asi. Ibadah rumah tangga ucapan syukur Kamis 11 Juni 2026 pukul 17 di lingkungan 2 yaitu di keluarga Jeki Sius Jaga Jalan Piranha 1 nomor 19 itu ibadah ucapan syukur. Kebaktian keluarga inti atau KKI Sabtu 13 Juni 2026 pukul 11 lingkungan 2 keluarga Jumadi Jalan Piranha Induk nomor 58. Yang kedua, Sabtu 13 Juni 2026 pukul 11 lingkungan 1 keluarga Tangkasiang Ep Lambung Jalan Haruan. Ibadah dalam rangka pernikahan saudara Ritpan Serhat Yosepen BA dengan saudari Yulia Veronica Sarjana Teknik Master Teknik dilaksanakan hari Jumat 12 Juni 2026 pukul 13 lingkungan 1 itu ibadah peneguhan pemberkatan nikah di gedung Gereja Asi. Pukul 15 ibadah syukur pernikahan juga di Gereja Asi. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus dalam rangka perayaan Hari Pengucapan Syukur 191 tahun Perkabaran Injil GKE akan dilaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus pada ibadah Minggu 14 Juni tahun 2026 pukul 0.30, pukul 8, pukul 17 WIB di Gedung Gereja Asi dan pukul 7 WIB di Gereja Kahanjak. Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Epanglis Raja Wali mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan pada sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus Kristus memberkati kasih karunia dan penyertaannya bagi saudara-saudari sekalian. Bagi anggota jemaat yang masih dalam keadaan sakit dan dalam masa pemulihan, mari kita selalu mendoakan agar mereka mendapat kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Majelis Pekerjaan

0: kerja harian jemaat Gereja Kelimantan Epanglis Raja Wali mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh anggota jemaat yang dengan setia mendukung pelayanan dan yang berkenan memberikan persembahan. Ketika ibadah sudah selesai, mohon kepada anggota jemaat untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu dan tetap berada di tempat duduk sampai pendeta, vikaris dan petugas berada di teras gereja. Demikian, warta jemaat ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai berjumpa kembali pada ibadah minggu berikutnya. Tuhan Yesus menyertai dan berkati kita. Amin. Ada berita tambahan, jemaat kekasih Tuhan? Undangan kebaktian syukur keluarga. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Saudara Saudari, Bapak Ibu Pendeta Pelayanan Gereja ASI di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami sekeluarga mengundang Bapak Ibu Saudara Saudari untuk hadir dalam acara kebaktian syukur keluarga yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 11 Juni 2026 pukul 17.00 WIB sampai selesai. Tempat rumah keluarga Jekisus Jaga Jalan Piranha 1 nomor 19. Acara ini kami selenggarakan sebagai ungkapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, yaitu baptisan dewasa anak kami Ritpan Serhat Yorsepen dan akan diteguhkan nikahnya anak kami Julia Veronica dan Ritpan Serhat Yorsepen pada tanggal 17 Juni tahun 2026 di Gereja ASI. Kehadiran Bapak Ibu Saudara Saudari akan menjadi sukacita dan kehormatan bagi kami serta menambah kebersamaan dalam persekutuan kasih Kristus. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu Saudara Saudari kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati hormat kami. Jekisius jaga. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1. Ada lagi satu ternyata, maaf. Dua lembar dikasih. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu jemaat kekasih, Tuhan berkati, selamat pagi, selamat beribadah.
1: Shalom. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Pada minggu ini, khususnya dalam United Evangelical Mission Sunday bersama gereja-gereja anggota United Evangelical Mission baik di Eropa, Afrika, dan Asia menggunakan liturgi gereja Kristen Injili di tanah Papua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini pula kita merayakan Hari Pertanian GKE. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang menciptakan alam semesta serta roh hikmat dan akal budi bagi kita sehingga dapat mengelola dan memelihara alam ciptaannya yang menghasilkan tumbuhan, sayuran, buah-buahan, serta hewani sebagai kebutuhan pokok manusia. Dan pada hari ini pula bersama gereja-gereja anggota United Evangelical Mission baik yang ada di Eropa, Afrika, dan Asia secara serentak merayakan United Evangelical Mission Sunday. Bersama-sama mensyukuri kasih Tuhan yang nyata, yang boleh kita kenal di dalam Yesus Kristus melalui perkabaran Injil yang disampaikan oleh para zending dan misionaris. Mari kita bersama-sama mensyukuri misi pelayanan bersama bagi dunia dan keutuhan ciptaan Tuhan di tengah dunia ini. Berdoa untuk para petani serta peduli dengan lingkungan serta alam semesta. Mensyukuri dan mendukung perkabaran Injil bersama keluarga besar United Evangelical Mission di seluruh dunia. Karena itu, marilah kita mengerahkan hati kita kepada Tuhan yang layak ditinggikan dan dimuliakan di dalam ibadah ini. Sambil berdiri, kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 60 bait pertama sampai kedua. Hai makhluk alam semesta.

Ibadah ini dilaksanakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara-saudara kasih dan damai dari Tuhan Yesus Kristus.

0: pengakuan dosa, marilah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Ya Tuhan, kami datang mengaku segala dosa dan kesalahan kami yang cenderung mengambil keuntungan dari hasil bumi tanpa memperhitungkan keberlangsungan dan kelestarian alam.
1: Dengarkanlah doa kami dan karuniakanlah roh hikmat bagi kami untuk merawat dan mengelola alam ciptaan-Mu untuk kelangsungan hidup kami.
0: Pada United Evangelical Mission Sunday ini ya Tuhan, kami mengaku segala dosa kesalahan kami atas kelalaian dan ketidaksetiaan kami menuruti firman-Mu, bahkan cenderung tidak peduli dengan pekabaran Injil-Mu di muka bumi. Oleh karena itu, suburkanlah hati dan kehidupan kami sebagaimana Engkau menumbuhkan benih-benih di ladang kehidupan. Pimpinlah kami sebagai gereja-Mu agar setia merawat ciptaan-Mu dan menjadi saksi kasih-Mu yang memberi kehidupan bagi banyak orang. Amin.
2: Bapak Ibu, saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Dengarlah saudara-saudara, sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapannya. Orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak akan menolak dia. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin.

Dalam persekutuan kita di hadapan Tuhan, marilah kita memberikan perhatian kita kepada 10 hukum Tuhan kepada kita yang tercatat di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-17. Demikian hukum Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.

Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul di rumah gereja ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan namamu serta mendengarkan akan firmanmu. Kuasailah kami Tuhan dan kuasa Roh Kudusmu, agar kami bisa mengerti apa maksud dan rencana dari firmanmu. Jauhkan kami dari pikiran-pikiran yang tidak menentu. Tuhan, terima kasih kami serahkan doa kami ini hanya dalam tangan pengasihanmu. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terdapat di dalam Imamat pasal 26 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13 dengan perikop berkat. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim menggirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tenteram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu, serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayuku yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.

0: pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen.
1: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, Shalom. Sebelumnya salam kenal, saya Pikaris Mima Yosepin, saya pelayanan di Jemaat GKE Ketimpun Raya. Dan pada minggu ini, yaitu sesuai dengan program kerja dari Resort GKE Palangkaraya Hulu, di mana setiap triwulan, dan ini masuk triwulan yang kedua, itu ada pertukaran pelayanan. Dan saya senang, saya bersyukur karena hari ini saya boleh melayani di Jemaat GKE Raja Wali. Dan untuk itu sebelumnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dari pelayanan saya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur hari ini kami boleh bersama ada dalam persekutuan minggu ini. Terima kasih untuk waktu kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Dan sebentar Tuhan, kami hendak bersama merenungkan bagian firman-Mu. Untuk itu kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh bersama-sama mengerti, memahami bagian firman Tuhan ini. Dan sehingga firman-Mu itu tetap tinggal diam di dalam hati kami, bertumbuh, berakar, dan berbuah, sehingga boleh kami wujudkan dalam setiap kata dan perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan hari ini akan kita renungkan sesuai dengan amanat Nas GKE. Diambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Saya akan mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk kita membaca secara bergantian. Saya membaca ayat yang genap, Bapak, Ibu baca ayat yang ganjil. Dan pada ayat yang ke-30 nanti kita akan baca bersama-sama. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30 dengan perikop perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu.

0: Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Bersama-sama, biarkanlah keduanya tunggu bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana kabarnya, baik? Luar biasa, puji Tuhan. Hari ini kita boleh ada bersama karena kebaikan dan kasih Tuhan yang memampukan kita untuk ada sampai saat ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang pengajaran Yesus yang ada di kitab-kitab Injil, tentu kita seringkali melihat Yesus itu mengajar dalam bentuk perumpamaan. Dan hari ini kita bersama belajar tentang firman Tuhan melalui perumpamaan tentang lalang di antara gandum, yang mana pada bagian ini Yesus mau menjelaskan tentang kerajaan sorga kepada kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa aspek atau bagian penting dalam perumpamaan ini. Yang pertama kita lihat ada orang yang menabur benih baik atau menabur gandum itu sendiri. Di mana ini kita ambil kesimpulan diumpamakan adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Kemudian yang kedua, orang yang menabur benih atau menabur benih lalang itu adalah si jahat atau iblis itu sendiri. Kemudian ladang ialah dunia. Kemudian ada juga dikatakan gandum yang berarti anak-anak Allah, para penuai yaitu malaikat-malaikat, dan juga ada akhirnya masa panen atau masa tuai. Itu berbicara tentang akhir zaman. Dan yang terakhir Yesus mengatakan lumbungku. Itu menggambarkan bagi kita adalah hal kerajaan sorga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perumpamaan ini kita melihat bahwa Yesus secara kiasan mengumpamakan bagaimana gambaran realita dunia atau ladang itu sendiri di zaman sekarang. Di mana kita menyadari bersama bahwa gandum dan lalang itu hidup berdampingan, betul? Antara kebaikan dan kejahatan itu ada berdampingan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat gambar ini, kira-kira yang mana yang gandum, yang mana yang lalang? Yang kuning gandum, betul. Yang hijau itu lalang. Kira-kira bentuknya sama enggak Bapak Ibu? Sama. Hanya sedikit saja perbedaannya. Dan inilah yang digambarkan oleh Yesus tentang gandum dan lalang. Itu bisa terlihat sama, tetapi sebenarnya itu berbeda. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perumpamaan ini Yesus menggambarkan apa yang akan diperbuatnya ketika waktu panen itu datang. Yaitu ia akan memisahkan antara lalang dan gandum. Lalang tentu akan dimusnahkan dan gandum akan masuk ke dalam lumbungnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perumpamaan ini kita belajar beberapa hal. Yang pastinya yang pertama, kita dipanggil untuk menjadi gandum, bukan menjadi lalang. Rupanya boleh sama, tapi isinya berbeda. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan tidak pernah menanam sesuatu yang buruk di dalam ladangnya. Tetapi realitanya dalam dunia seringkali iblis atau si jahat itu menggoda kita. Karena di dalam dunia antara gandum dan lalang itu hidupnya, tumbuhnya bersama. Ada pengaruh yang baik yang kita terima, ada pengaruh yang buruk yang kita terima dalam dunia, baik itu tua maupun muda. Ada juga hal-hal atau mungkin orang-orang yang mendorong kita semakin dekat kepada Tuhan. Tetapi ada juga orang-orang atau hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia. Yaitu hidup dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam ketaatan. Sehingga kita boleh semakin serupa dengan Kristus. Dan hal ini bukan tentang seberapa banyak kita mengetahui firman Tuhan. Melainkan apakah benar hidup kita itu sungguh-sungguh mencerminkan firman yang kita tahu, firman yang sudah kita dengar. Oleh karena itu, kita dibawa untuk hidup berjaga-jaga. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Gandum yang baik tidak akan berhenti bertumbuh. Tidak akan terpengaruh meskipun ada lalang di sekitarnya. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat juga dalam bagian firman Tuhan ini lebih dalam lagi, mau menegaskan bagi kita bahwa sesungguhnya Tuhan kita itu panjang sabar kepada kita manusia. Dimana dalam perumpamaan ini, ia pun juga menyatakan kasih dan keadilannya bagi umat manusia. Ketika kita membaca tadi dalam perumpamaan, para hamba ingin segera mencabut lalang. Tetapi Sang Tuhan berkata jangan. Ia memilih waktu sampai panen tiba. Dan begitu pula Yesus, ia punya waktunya sendiri. Ia membiarkan lalang itu tumbuh, bukan berarti ia tidak memperhatikan, bukan berarti ia tidak peduli kepada gandum. Melainkan keadilannya pasti akan dinyatakan di waktu yang tepat. Sehingga dalam hal ini pun antara kasih dan keadilan Allah itu bekerja dengan kata jangan itu tadi. Dimana ia memberi kesempatan bagi kita umat manusia untuk kembali kepadanya, untuk bertobat daripadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tugas kita bukan menentukan siapa yang gandum, siapa yang lalang, siapa yang baik, siapa yang jahat. Tugas kita adalah memastikan bahwa hidup kita sendiri sudah menjadi gandum bagi Allah. Menjadi gandum yang akan masuk ke dalam lumbungnya Allah. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini juga ada tentang waktu panen. Di mana ini berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Yaitu tentang kehidupan kekal, kerajaan sorga yang sudah ia janjikan bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya kita dipanggil tentunya untuk tetap setia sampai akhir. Meskipun mungkin ada lalang di sekitar kita yang mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi tetap jadilah gandum yang baik. Karena kita tahu upah dosa ialah maut. Lalang itu dimusnahkan. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita juga bersama dalam peringatan Hari Pertanian GKE. Kita dibawa untuk melihat pada profesi petani, pekebun, peternak, nelayan, profesi mereka yang dekat dengan alam, dan juga membawa kita untuk lebih lagi memperhatikan alam di sekitar kita sebagai wujud nyata dari firman itu bekerja dalam kehidupan kita. Dan seperti seorang petani yang setia merawat tanamannya, seperti peternak yang memperhatikan hewannya, begitu pula Tuhan dalam kehidupan kita. Ia setia terus bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh bertumbuh menjadi pribadi yang setia dan berkenan kepadanya. Dan kuncinya satu, yaitu buka hati kita untuk menerima kuasa dari Roh Kudus itu, memulihkan diri kita masing-masing. Kemudian juga membawa kita untuk mengingat dan juga merenungkan apakah kita sudah melaksanakan mandat Allah seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian, yaitu untuk mengusahakan dan memelihara. Dan kemudian hari ini kita juga bersama dalam peringatan United Evangelism Mission Sunday, di mana dulunya ini adalah RMG, Badan Zending Zerman, yang mengabarkan Injil di Pulau Kalimantan. Dan begitu pula dengan firman Tuhan ini, di mana Yesus mengumpamakan penaburan benih itu juga sebagai pekabaran Injil. Dan benih itu yang adalah firman Tuhan, hendaklah kita bersama-sama menaburkannya di dalam dunia. Ini sudah menjadi tugas kita sebagai orang percaya. Jadi kita jangan takut karena Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan Roh Kudus, sehingga kita bisa untuk ambil bagian dalam penaburan benih itu. Dan juga tentang penginjilan, bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya sekedar berkata-kata tentang firman Tuhan, tetapi juga bagaimana kehidupan kita itu bisa menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama-sama menjadi gandum yang baik, yang terus bertumbuh dalam Tuhan, sekalipun ada lalang di sekitar kita, dan juga kita bersama dapat menghasilkan buah yang manis bagi kerajaan Allah. Selamat memperingati Hari Pertanian GKI, dan juga dalam United Evangelical Mission Sunday. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak.
1: Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam rangka hari ulang tahun Resort Palangkaraya Hulu tahun 2026, tim paduan suara dewasa campuran saat ini ikut berkontribusi untuk melakukan lelang suara. Kami harap dan besar harapan kami kepada Bapak Ibu jemaat yang terkasih, berikan dukungan yang terbaik agar kegiatan tersebut bisa berjalan sesuai dengan harapan kami. Kepada tim paduan suara dewasa campuran, kami silakan Bapak Aldi Beno dan Bapak Pendeta Tom Chandra MTH.

0: Terima kasih lah. Iya, Bapak Ibu, sekali lagi shalom. Terima kasih atas kehadiran hari ini, Pak Aldi ya.
1: Siap.
0: Dalam rangka hari pertanian GKI dan mission kami dari tim dipercaya untuk nyanyi. Dan Bapak bisa mendukung dalam rangka penggalangan dana ini. Kalau salah mohon dimaklumi ya, Pak Aldi ya.
1: Iya, Pak. Karena enggak ada latihan. Iya. Dak-dakan
0: nih,
1: juga.
0: Di depan Om Berti, Pak Merennya agak gugup juga nih.
1: Suhu-suhunya semua.

Terima kasih untuk persembahan pujiannya, biarlah dapat menguatkan kita semua juga untuk tetap setia sampai akhir seperti Yesus setia kepada kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepada-Mu untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, yang selalu menyertai kami, yang selalu senantiasa ada bersama-sama dengan kami, yang juga menolong kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk persekutuan hari ini. Kami boleh bersama memuji muliakan nama Tuhan, dan juga kami bersama merenungkan bagian firman-Mu. Ya Tuhan, terima kasih karena melalui firman-Mu hari ini, Kau mengajar, Kau menguatkan, Kau menegur kami. Dan biarlah benih firman Tuhan yang telah ditaburkan tidak jatuh begitu saja, melainkan bertumbuh, berakar, berbuah dalam hati kami. Sehingga kami boleh menerapkan firman Tuhan itu tidak hanya sebagai pendengar, tapi juga sebagai pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan bersama ya Tuhan, hari ini kami ada dalam perayaan Hari Pertanian GKE. Kami bersyukur untuk setiap petani, pekebun, peternak, dan juga nelayan yang Engkau percayakan untuk mengelola ciptaan Tuhan. Dan juga menyediakan kebutuhan hidup bagi banyak orang. Diberkatilah pekerjaan mereka ya Tuhan. Berikan pula cuaca yang baik, hasil panen yang baik, ternak yang baik, yang sehat. Dan lindungilah mereka dalam berbagai kesulitan, kegagalan, dan lain sebagainya yang dapat merugikan pekerjaan mereka. Kiranya melalui usaha mereka Tuhan, kesejahteraan dapat dirasakan oleh keluarga pun juga seluruh masyarakat. Sehingga melalui pekerjaan mereka berkat Tuhan boleh terus mengalir bagi diri mereka pun juga bagi orang-orang di sekitar mereka. Kami yakin dan percaya Engkau menolong mereka ya Tuhan. United Evangelical Mission. Kami mengucap syukur untuk kemitraan pelayanan antara GKE dan juga UAM. Kiranya Engkau terus mempererat persekutuan, kerjasama dari antara gereja-gereja anggota UAM di berbagai negara. Kami berdoa pula secara khusus juga bagi gereja-gereja yang ada dalam pergumulan karena konflik, kemiskinan, bencana, penganiayaan, bahkan mungkin berbagai tantangan dalam pelayanan. Biarlah Tuhan Kau terus menguatkan mereka, menghiburkan mereka dengan damai sejahtera Tuhan. Dan kami yakin percaya Engkau menolong mereka. Biarlah kami boleh bekerja sama dengan satu hati, dengan satu Roh Kudus yang daripada Tuhan, untuk semakin boleh memperluas penaburan benih Injil Tuhan di dalam ladang dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk SMK GKE Agri Karya Bakti di Tumbang Lahang dan juga Universitas Kristen Palangkaraya, khususnya Fakultas Perikanan dan Fakultas Peternakan. Berkatilah seluruh proses pendidikan yang berlangsung di dalamnya ya Tuhan. Berikan hikmat, kemampuan kepada setiap guru, dosen, tenaga kependidikan, pun juga setiap peserta didik dan mahasiswa. Kiranya lembaga-lembaga pendidikan ini Tuhan pakai sedemikian rupa untuk menjadi perluasan kerajaan Tuhan di dalamnya. Dan biarlah Tuhan melalui lembaga-lembaga pendidikan ini dapat menghasilkan generasi-generasi yang berkarakter Kristen, yang berpengetahuan luas, serta juga mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki demi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan
Engkau yang mengetahui setiap isi hati kami, ya Tuhan. Engkau yang mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan setiap pribadi kami. Engkau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, pergumulan, harapan yang ada dalam kehidupan kami. Tutup ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau setia menyertai kami. Kami juga berdoa bagi yang berulang tahun, kelahiran maupun pernikahan di sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami pun berdoa bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit, di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Engkau menjamah, memberikan mereka kesembuhan dan kuasa Tuhan nyata bagi mereka. Pun juga bagi yang berduka cita, berbeban berat, biar Tuhan Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan. Pun juga bagi mereka yang ada dalam persoalan, pergumulan, kiranya Engkau membukakan jalan, memberikan pertolongan tepat pada waktu-Mu. Dan kuatkanlah setiap kami, pun juga dalam keluarga kami, agar kami boleh tetap bersama-sama hidup dalam kasih, persatuan, dan juga iman yang teguh hanya kepada Tuhan Yesus saja. Sehingga kami boleh hidup sebagai pelaku firman Tuhan, sebagai gandum yang baik di ladang Tuhan, dan juga menjadi saksi nyata akan kebesaran dan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi seru doa permohonan kami. Kami yakin dan percaya Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan. Dan kami tidak akan mungkin kekeringan, kekurangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang lebih tahu yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami alaskan doa ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan bersama kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Bapak Ibu yang terkasih, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, bentuk solidaritas kita dengan sesama. Dengarkanlah nas pengantar persembahan dari Imamat 23 ayat 22. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih buat anugerah yang kau berikan sepanjang hari ini, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu dengan baik. Buat hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah terus Engkau

baik kami buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkatilah kami yang memberi ataupun yang belum sempat memberi, agar kami selalu dapat mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 sampai kantong persembahan selesai diedarkan.

Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan masuk dalam persiapan untuk perjamuan kudus, di mana pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 kita akan merayakan perjamuan kudus dalam rangka perayaan hari pengucapan syukur 191 tahun dan pekabaran Injil GKE. Untuk menyambut dan ikut

serta dalam perayaan, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Yaitu yang pertama, memahami perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan matrai yang ditentukan dan diperintahkan Tuhan Yesus untuk dirayakan. Sakramen perjamuan kudus diadakan karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menerima dan melayakkan setiap orang untuk menerima janji-janjinya. Anugerah Allah mendahului dan menumbuhkan kesadaran iman agar setiap orang percaya baik secara pribadi dan bersama-sama, baik orang dewasa maupun anak-anak, untuk merayakan dan memperingati penggenapan janji-janji Allah. Perjamuan kudus dirayakan untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya demi menyelamatkan kita dan seluruh umat manusia. Perjamuan kudus dilayankan untuk merayakan bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus, maka manusia yang berdosa menerima karunia Roh Kudus, hidup kekal dan menjadi anggota kerajaan Allah. Perjamuan kudus juga dilayankan untuk menghibur dan menguatkan orang-orang percaya ketika harus mengalami berbagai penderitaan dan memikul salib oleh karena imannya, sekaligus membangun dan menguatkan pengharapan bahwa setiap orang percaya akan masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah yang dilaksanakan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Yang kedua, kita memeriksa hubungan umat dengan Allah. Pada saat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus menghendaki agar kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Tuhan Yesus berarti mengalami kehadirannya, sebagaimana murid-muridnya dahulu, dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengenang Tuhan Yesus juga berarti menyadari bahwa seluruh pengorbanan yang sudah ia lakukan adalah untuk keselamatan dunia. Karena itu marilah kita merenungkan, apakah kita sungguh-sungguh rindu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, serta mengalami kasih, kuasa, dan kebenaran yang memperbaharui kehidupan kita? Apakah kita sungguh-sungguh menghayati seluruh hidup dan pelayanan Tuhan Yesus hingga kedatangannya kembali adalah berkaitan dengan hidup kita, sehingga kita bertekad untuk setia kepadanya sampai akhir hidup kita? Kita mengambil saat teduh sejenak. Memeriksa hubungan dengan sesama. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Tuhan Yesus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Tuhan Yesus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga, menjadi suatu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan, apakah kita sudah menghayati bahwa Tuhan Yesus menjadi kepala dalam seluruh kehidupan, baik kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita sudah menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang harus saling mengasihi? Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Memeriksa keadaan untuk bersaksi dan melayani. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita bagi keselamatan dunia. Karena itu, marilah kita merenungkan, apakah dalam persekutuan dengan Kristus, kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Sebagai anggota tubuh Kristus, sudahkah kita menjadi wujud kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia? Sebagai telinga yang bersedia mendengar dan peduli dengan keluh kesah dari orang-orang yang memerlukan pertolongan? Sebagai mulut yang menyuarakan kebenaran?
sebagai tangan yang berkarya memperjuangkan keadilan dan damai sejahtera. Mari kita bersama merenungkannya dalam saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara, kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk mempersiapkan diri dalam ikut merayakan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 14 Juni 2026, dalam rangka perayaan Hari Pengucapan Syukur 191 tahun dan Pekabaran Injil GKE nantinya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

Ya, pendengar, demikian telah kita dengarkan tadi siaran kebaktian ibadah minggu dari Majelis Jemaat GKI Raja Wali Palangkaraya di hari minggu ini ya, di akhir pekan. Dan tentu saja, selanjutnya kami masih temani dengan lagu-lagu pilihan Indonesia dan juga lagu rohani Kristen ya, di pagi hari ini masih dalam Palangkaraya pagi.

0: Budi. Oh, kau isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Ah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berserk, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lagu ini menjadi penanda akhir kebersamaan saya menemani Anda dalam sajian Palangkaraya pagi ini. Dan tentunya pukul 10 nanti setelah Fresh News Pro 1 ya, Anda akan mendengarkan Palangkaraya siang, akan hadir idola Indonesia layak anak ya. Selanjutnya akan Anda dengarkan sejumlah acara dalam Palangkaraya siang ini, dan Anda akan ditemani oleh rekan penyiar Cynthia. Ya, pendengar, saatnya akhir pekan ini Anda bisa mendengarkan rangkaian acara dan lagu-lagu pilihan yang akan terus menemani Anda di sepanjang hari. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya. Setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah.
1: Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
0: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia," kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

0: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dalam kehidupan yang serba digital saat ini, judi online telah menjadi ancaman yang nyata bagi masyarakat. Setiap taruhan yang dipasang di dunia maya dapat memiliki dampak yang merusak, tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Judi online bukan sekedar permainan biasa, ia dapat menjadi kecanduan yang menghancurkan, menguras tabungan, memecah belah hubungan, bahkan merusak masa depan seseorang. Ketika layar penuh dengan harapan palsu, seringkali yang tersisa hanyalah keputusasaan dan penyesalan. Melalui sentuhan jari, seseorang dapat kehilangan segalanya. Ketenangan pikiran tergantikan oleh kegelisahan dan ketidakpastian. Maka, penting bagi kita untuk menyadari bahaya judi online dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dan orang-orang terkasih. Ingatlah, keberuntungan sesaat tidak sebanding dengan kerugian jangka panjang. Berhentilah sebelum terlambat. Dukungan dan bantuan selalu tersedia bagi mereka yang membutuhkan. Bersama, mari melawan bahaya judi online dan menciptakan masa depan yang lebih cerah tanpa bayang-bayang kecanduan.
5: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Dinas Perkebunan di Dispun Provinsi Kalimantan Tengah resmi menetapkan kembali harga tandan buah segar TBS kelapa sawit untuk periode 2 pekan ke depan. Penetapan ini menjadi respon cepat atas gejolak penurunan harga TBS yang sempat dirasakan petani di tingkat lapangan. Dalam keputusan terbaru ini, harga TBS untuk Mitra Plasma dipatok sebesar Rp3.493 per kilogram, sementara perkebun Mitra Swadaya mendapatkan acuan harga Rp3.246 per kilogram. Kepala Dispun Kalteng Rizky R. Bajuri secara tegas meminta seluruh pabrik kelapa sawit, PKS, dan perusahaan besar swasta untuk mematuhi harga yang telah dihitung bersama tersebut. Baginya, angka ini bukan sekedar formalitas administrasi, melainkan cerminan langsung dari stabilitas usaha dan kesejahteraan petani sawit Kalimantan Tengah. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, pendengar, selamat hari Minggu buat pendengar Nasrani yang hari ini melaksanakan ibadah ya. Saya ucapkan selamat beribadah dan pendengar saya Cynthia Baga yang akan menemani pendengar mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar kali ini mari kita dengarkan Idola Indonesia Layak Anak bersama dengan SD Negeri 13 Palangkaraya.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabarnya hari?

0: Palangkaraya. Dan kami bersama teman-teman semua di acara Didola Indonesia Layak Anak. Perkenalkan, saya adalah Elovia Daniela Galis.
1: Dan saya Devin Christian.
0: Teman-teman, apa kabarnya hari ini?
2: Luar biasa, hebat.
0: Wah, luar biasa. Hari ini kami sangat senang karena dapat menampilkan teman-teman luar biasa dari SDN 13 Palangka.
1: Teman-teman hebat akan menampilkan berbagai bakat dan kemampuan mereka, dan kami sudah siap menunggu untuk melihatnya.
0: Untuk menambah semangat teman-teman, kita yang sudah siap tampil, kita yel-yel.

0: Baiklah, mari kita mulai acara kita pada hari ini ya. Pertama, kami akan menampilkan cerita dongeng Kalimantan Tengah yang akan dibawakan oleh Pita. Pita adalah salah satu teman yang sangat berbakat dari SDN 13 Palangka. Kepada teman kita, Pita, silakan untuk menampilkan ceritanya.
1: Selamat Hanjeo, kawan-kawan.
2: Selamat Hanjeo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
2: Shalom.
1: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hetu, aku Pita hendak maimbit kesa berjudul Pelanduk Batanding Babine dengan Sansibur. Sinde katika pelanduk setiar manggau pengina. Hekake ya kulam, dinun babaya akan suang kenai. Meto iye sampai saran ije sungai, iye hasundau dengan Sansibur. Kuan Sansibur akan pelanduk. Haonger, baraku weto. Tombah pelanduk. Barang awak ninger. Lihat ku gau penginan akan galak kenai. Tarewen Sansibur palu sama utinai. Oh, babuah hi haunger. Kuman kare tetek batang. Tombah pelanduk. Dia inger. Lehani kau dia harati. Are tentek tantimun ulu kalunin melasaran kana tani. Tombah Sansibur. Elara hasanger. Lihat ku mureh ikau. Hamau tinai Sansibur akan pelanduk. Nger, hiniku ikau tu tahan babini. Tutuna. Tomba pelanduk. Boh, puna gawe nengku je kilau te. Hamau jua Sansibur akan pelanduk. Endi kau uli batanding babini denganku. Tomba pelanduk. Cih, gayamu te kau. Kau uli melawan aku. Tomba Sansibur. Elamanawa aku, Nger. Ayo kue batanding babini. Ewe jelu tantiru. Pelanduk menantang Sansibur. Ayo, kuan Sansibur. Ye ewe nampara batanding babini. Sasar kaput andau, sasar untuk matan pelanduk. Hawi ye heka lemba setiar. Dia tahi Sansibur hamau. En jadi batiru ikau nger. Hindai, pelanduk. Hamau jua Sansibur. En jadi batiru ikau nger. Hindai, sanger. Hamau jua Sansibur. En jadi batiru ikau nger. Tomba pelanduk kah. Para kantu kah. Hawi mata hendak ngebutem. Hindai sanger. Diatahi. Matan pelanduk. Jujuan kembutep. Hendak tantiru.

0: sansibur maisek pelanduk, enja di batiru ikaunger. Tarewen sebanian pelanduk palus nang keru. Diatahi ining suara balawu, bung! Pelanduk menjatuhkan sungai. Tomba pelanduk. Narajanan tawe musanger. Kikikikik. Narajanan tawe musanger. Aku nah hendak mandui, ayo aku tahi dia mandui. Kikikikik. Ketawain sansibur. Pea kauli pelanduk menanding sansibur. Awi sansibur dia jatuh nupak mata. Kikikikik. Sekian, terima kasih akan kisah Anda tuh.
1: Wah, Pita, kamu benar-benar luar biasa. Terima kasih ya sudah membagikan cerita dongeng Kalimantan Tengah yang menarik dengan kami.
2: Selanjutnya, mari kita saksikan ya lantunan suara yang luar biasa dari teman kita, Cia, Elena, dan Elin yang sangat berbakat dan berani. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk teman-teman kita yang luar biasa ini.

0: Wah, kalian benar-benar memiliki suara yang indah ya. Terima kasih sudah membagikan bakatmu dengan kami.
1: Terakhir, kami akan menampilkan cerita yang akan dibawakan oleh Victoria, salah satu anak berbakat dan berprestasi dari SDN 13 Palangka. Dia akan membawakan cerita dalam bahasa Inggris. Jadi pastikan teman-teman semua untuk mendengarkan dengan baik ya. Silahkan.
2: Good morning everyone.
3: Good morning.
2: Good morning to the principal, teachers, and all of my friends. First of all, please allow me to introduce myself to you all. Hello everyone, my name is Victoria Hasian. I am 11 years old. I study at SDN 13 Palangka, and I am currently in the 5th grade. I live on Karandang Street, number 1, with my family. My hobbies are singing, reading, and playing chess. I love SDN 13 Palangka because the teacher there love and care for us very much. I also really enjoy reading story book in the reading corner of our classroom. I love SDN 13 Palangka so much because the school environment is safe, comfortable, shape children to have good character, politeness, and good manners. The school also supports all of our achievements, both in academic and non-academic fields, and constantly strive to improve the quality of education. I truly love SDN 13 Palangka, and I want to be a smart, high-achieving student with good character, politeness, and good manners, so I can make my parents proud. Thank you!
0: Wah, kamu benar-benar luar biasa. Terima kasih sudah membagikan cerita dengan kami.
1: Baiklah, itulah semua penampilan teman-teman berbakat dari SDN 13 Palangka. Kami sangat senang telah dapat tampil di acara Idola Indonesia Layak Anak Pro 1 FM RRI Palangka Raya. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu jam 10.10 waktu Indonesia Barat di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangka Raya. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Dadah!
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini makin produktif bareng kita.

Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Ya, pendengar Persatu RRI Palangkaraya, mari kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
2: Jaringan Berita Nasional.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Dean Smith melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan dan Bruno nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun wasit setelah meninjau VAR menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus. That's why we played with more speed and
1: off the ball, like I said, we played. Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid. Competed
2: pretty well defensively. Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Pajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Pajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang terlihat terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari arah masyarakat, terutama penggemar sepak bola, yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi di Jalan Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusinan kayaknya.
4: Bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebih Fatur Rahman menambahkan pula ia yakin bahwa angka penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak pernah membutuhkan dakwaan dan sebagainya. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 200

0: 70 sekarang dulu. Ini 270 di tempat ini.
1: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Potensi Bali.
0: Iya.
1: Karena Potensi Bali, maka yang kita sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
0: Iya.
1: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang kita sekolah di situ hanya warga kabupaten dan
0: provinsi. Oke, saya mau tanya, di silakan duduk Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini. Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya. Banyak. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
1: Rencananya semua kabupaten satu. Satu kota
0: satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras. Semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang presiden pun sering diejek, nggak apa-apa. Yang penting hatimu teguh. Hati kita baik. Kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan. Ya? Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, buat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
2: Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat terhadap guru dan mencintai orang tua.
3: Itu berlangsung dan
2: sebenarnya sudah dijawab di RRI. Sudah.
3: Hormat, tapi persoalan anak-anak.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: In 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinha, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je fais de match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Hualinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini. Sementara itu, Maya Hualinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang.
8: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, mari kita jeda sejenak ya untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, peringkat Pro 1 RRI Palangkaraya ada informasi dari Kapuas, Wakil Bupati Kapuas ajak generasi muda salurkan bakat positif dan jaga kebersihan. Wakil Bupati Kapuas, Dodo menghadiri sekaligus memberikan arahan pada acara pelepasan dan perpisahan siswa-siswi kelas 10 SMP Negeri 1 Selat tahun ajaran 2025-2026 pada Sabtu kemarin. Kegiatan yang dilaksanakan di aula kantor Bupati Kapuas ini penuh dengan suasana kebahagiaan dan sukacita. Acara tersebut turut dihadirkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Suwarno Muriat, Pengawas Pembina SMPN 1 Selat, Kepala SMPN 1 Selat, beserta jajaran Wakil Kepala Sekolah dan Dewan Guru. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kapuas Dodo menyampaikan apresiasi kepada seluruh siswa kelas 9 yang telah berhasil menyelesaikan masa pendidikan selama 3 tahun. Selain memotivasi siswa, Wakil Bupati juga mengingatkan bahwa momentum kelulusan ini bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Beliau mengajak seluruh warga sekolah, khususnya generasi muda, untuk membangun kebersamaan dalam menjaga kebersihan kota Kuala Kapuas agar bebas dari sampah plastik melalui kebiasaan memilah sampah serta membuang sampah pada tempatnya. Dan inilah pendengar informasi hari ini. Informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui rri.co.id.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujungnya
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
2: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma mama sama papa yang boleh melihatnya.
3: Betul, hanya untuk mama dan papa.
2: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina, atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
3: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor mama dan papa.
2: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
1: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari lapor.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Rehani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tahu? Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

bicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Wajik sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, syukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga.

Siap kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Minggu 7 Juni 2026.

Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah siang ini, diantaranya, Polda Kalimantan Tengah menggelar Operasi Patuh Telabang 2026 selama 14 hari, mulai 8 hingga 21 Juni 2026, untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Polda Kalimantan Tengah menggelar Operasi Patuh Telabang 2026 selama 14 hari, mulai 8 hingga 21 Juni 2026, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
2: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
1: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan roda 2, roda 4 ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
2: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
3: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
2: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Perum Bulog Cabang Kota Waringin Timur menambah gudang penyimpanan beras agar bisa menampung semua stok, sehingga penyerapan gabah hasil panen petani tetap bisa dilakukan secara optimal. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Kota Waringin Timur, Muhammad Anzwar Mufuad, mengatakan pihaknya sudah menambah gudang, sehingga saat ini memiliki 3 gudang yang telah disewa untuk menyimpan sebanyak-banyaknya beras hasil serapan gabah hasil panen petani. Fuad menjelaskan, Bulog memiliki 2 gudang sendiri, yakni di Jalan Jenderal Sudirman dan MT Haryono. 2 gudang tersebut hanya bisa menampung 4.500 ton beras, sedangkan stok beras yang ada saat ini sekitar 7.200 ton, sehingga perlu menambah gudang penyimpanan. Tahun ini Bulog Kota Waringin Timur diberi target minimal menyerap 16.000 ton gabah kering panen dari petani yang meliputi Kabupaten Kota Waringin Timur, Katingan, dan Seruyan. Untuk itu diperlukan tambahan gudang agar stok beras yang dihasilkan bisa ditampung dan disimpan dengan baik. Pendengar, berbagai keluhan terkait fasilitas publik disampaikan oleh warga melalui program Halo RRI Pro 1 Palangkaraya. Mulai dari kerusakan jalan hingga persoalan sampah yang masih berserakan di sejumlah titik. Aspirasi masyarakat tersebut diharapkan dapat segera ditindaklanjuti, guna meningkatkan fasilitas publik yang baik dan nyaman di Kota Palangkaraya. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
4: Jadi kita lihat bagaimana kondisinya apabila tidak terlalu parah. Masanya kalau parah itu kan berarti membutuhkan anggaran yang besar.
5: Program Halo RRI Pro 1 RRI Palangkaraya kembali menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai

0: Kewenangan penerangan jalan saat ini berada pada instansi lain. Meski demikian, laporan tersebut akan diteruskan kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
1: Kami ada anggaran swakelola yang kecil-kecil, itu akan bisa ditangani langsung. Nah, makanya nanti kami coba meninjau ke lokasi sama Pak Parawe juga, nanti kita coba cek sana. Tapi untuk PJU itu sudah bukan di kami, sudah di disu. Nah, nanti coba kami lanjutkan laporannya itu ke teman-teman di Dinas Perhubungan. Tapi untuk jalan sama seperti yang di Jalan Garuda sebelah lagi, kami cek dulu kondisinya seperti apa. Semoga aja bisa ditangani segera mungkin.
0: Keluhan lain datang dari masyarakat mengenai tingginya angka kecelakaan lalu lintas di ruas jalan depan kantor Persatuan Wartawan Indonesia PWI Palangkaraya. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Pan Trianto menyampaikan bahwa lokasi tersebut merupakan jalan nasional dan telah masuk dalam skala prioritas pembahasan forum lalu lintas Provinsi Kalimantan Tengah. Penanganan lebih lanjut akan dikoordinasikan bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional dan Balai Pengelola Transportasi Darat.
2: Terkait kewenangan jalan, bahwa itu adalah jalan nasional. Jalan nasional sudah kami masukkan ke dalam forum lalu lintas angkutan jalan Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga nanti akan dilakukan penanganan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional dan juga dari Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 2 Kalimantan Tengah. Untuk hal tersebut sudah kami masukkan juga ke dalam skala prioritas. Untuk sementara yang kami kemarin laksanakan adalah di ujung Giyobos dan Mahir Mahar. Dan ini pada titik yang di depan PWI ini akan menjadi salah satu prioritas juga yang akan segera dilaksanakan, dan kami dorong rekan-rekan dari pelaksana kewenangan jalan nasional untuk segera menindaklanjuti. Karena kami juga melihat dari media sosial juga bahwa banyak terjadi kecelakaan juga pada titik tersebut.
0: Dalam kesempatan yang sama, warga Kota Palangkaraya Andi menyampaikan keluhan terkait genangan air yang kerap terjadi saat hujan deras di sejumlah ruas jalan, seperti Jalan Cilikriwut dekat Pasar Kahayan dan kawasan Temanggung Tilung. Menurutnya, kondisi drainase yang kurang optimal menyebabkan air menggenang dan berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara yang belum mengenal kondisi jalan di wilayah tersebut.
3: Saya sempat melihat warga yang kesulitan tuh lewat jalan situ. Apalagi kalau misalkan hujannya cukup deras, cukup lama, jadi berbahaya juga kan bagi warga kalau misalkan, apalagi kalau misalkan dia yang baru pindah ke Palangkaraya nggak sadar dengan dalamnya genangan air itu kan bisa berbahaya. Apalagi kalau di jalan Cilikriwut itu kan lumayan padat juga, jalur cepat.
0: Andi juga menyoroti persoalan sampah yang masih sering berserakan di sekitar tempat pembuangan sementara. Ia mengusulkan adanya pengawasan yang lebih ketat, termasuk penempatan petugas atau penerapan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah di luar jadwal yang telah ditentukan. Melalui program Halo RRI, seluruh aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada instansi terkait sebagai upaya mendorong perbaikan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Palangkaraya. Sabella Indah Sari melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
5: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Burung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Patuah FM Buntok. Beralih ke berita selanjutnya, anggota Komisi 13 DPR RI, Bias Layar, mengatakan Kalimantan Tengah memiliki kearifan lokal yang sangat besar dan perlu mendapat perlindungan hukum agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Hal tersebut dikatakan oleh Bias Layar usai membuka kegiatan forum komunikasi publik di bidang hukum kekayaan intelektual. Menurutnya, salah satu potensi besar daerah yang perlu dijaga adalah tanaman bajakah yang telah dikenal luas hingga tingkat nasional. Perlindungan kekayaan intelektual dinilai penting agar potensi tersebut dapat memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat.
6: Nanti akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa

0: Garda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka.
1: Bias Layar menambahkan pemerintah daerah perlu menyusun peraturan daerah sebagai payung hukum untuk melindungi inovasi, karya maupun hak cipta yang lahir dari masyarakat. Pendengar, Kepala Dinas PUPR Kalimantan Tengah, Juni Gultom, akan bertanggung jawab terhadap polemik pengecatan jalur biru yang belakangan ini menjadi sorotan masyarakat. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Secara keuangan, sampai saat ini belum ada uang negara yang tersalurkan. Ini murni dalam rangka dikerjakan secara swakelola.
3: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Tengah, Juni Gultom, akhirnya buka suara terkait polemik proyek pengecatan marka jalan berwarna biru yang belakangan menjadi sorotan masyarakat. Ia menegaskan pekerjaan tersebut masih dalam tahap pelaksanaan dan akan tetap dilanjutkan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Menurutnya, berbagai kekurangan teknis yang ditemukan di lapangan akan segera diperbaiki agar hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Secara keuangan, sampai saat ini belum ada uang negara yang tersalurkan. Ini murni dalam rangka dikerjakan secara swakelola.
4: Dan ini tanggung jawab kita untuk memperbaikinya. Terkait dengan saya mundur, ini kan saya ASN. Saya ASN, bos ini ditempatkan di mana saja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentu seperti itu. Kita lihat dari kalangan masyarakat bahwa ada yang bersepeda, ada yang bersepeda motor, ada yang jalan kaki. Maka semua ruang itu diperuntukkan bagi semua orang.
3: Menanggapi tudingan bahwa proyek tersebut merugikan negara, ia menjelaskan proyek tersebut merupakan bagian dari kegiatan pemeliharaan rutin yang dilaksanakan secara swakelola sehingga tidak melalui proses pelelangan. Terkait urgensi pengecatan jalur biru, hal ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ruang publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, jalan dan fasilitas publik harus dapat digunakan oleh berbagai kelompok pengguna, baik pejalan kaki, pesepeda, maupun pengendara lainnya. Sementara itu, perwakilan massa aksi, Joseph, menyampaikan kekecewaan karena merasa tidak mendapat sambutan yang baik saat menyampaikan kritik terhadap jajaran dinas terkait. Menurut mereka, respon yang diberikan menunjukkan sikap yang kurang terbuka terhadap masukan dari masyarakat.
5: Beliau-beliau yang sudah terperamen duluan, seperti itu. Dan kita juga menagih omongan Pak Gubernur Kalimantan Tengah terkait bakal memindahkan kepala dinas tersebut. Kita mendukung itu. Tidak perlu keluar daerah, keluar provinsi. Dinonjokkan aja, Pak, seperti itu. Karena sudah lalainya luar biasa itu ketika kami kritik tadi juga temperamen bawahannya memang luar biasa tidak mau menerima kritikan daripada kami.
3: Massa menilai telah terjadi kelalaian dalam pelaksanaan tugas serta menganggap jajaran di bawahnya tidak menunjukkan sikap yang baik dalam menerima kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
1: Pendengar, kita sampai pada berita terakhir. Pengguna media sosial yang bijak menjadi kunci untuk menghindari kebiasaan scroll tanpa batas yang dapat mengganggu produktivitas dan kesehatan mental. Selengkapnya, Hesa melaporkan.
6: Manusia-manusia sekarang, generasi-generasi sekarang yang sudah terbiasa menggunakan gawai, ponsel, itu...
7: Media sosial kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Selain memudahkan komunikasi dan akses informasi, media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk belajar, bekerja, hingga mengembangkan diri. Namun, di balik manfaat tersebut, penggunaan yang berlebihan dapat memicu berbagai persoalan, produktivitas, hingga gangguan kesehatan mental. Fenomena doom scrolling atau kebiasaan menelusuri media sosial tanpa henti semakin sering terjadi. Banyak orang yang awalnya hanya ingin melihat notifikasi atau mencari informasi singkat, namun akhirnya menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar. Kondisi ini membuat aktivitas penting lainnya kerap terabaikan. Broadcaster dan konten produser Jatmiko Awi Caksono saat dialog zona edukasi di Pro 1 RRI Palangkaraya mengatakan media sosial mulai menjadi masalah ketika perhatian seseorang lebih banyak tercurah pada dunia digital dibanding kehidupan nyata. Ia menilai banyak penggunaan yang akhirnya kesulitan fokus, mudah cemas, hingga terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain karena terlalu sering mengonsumsi konten di media sosial.
6: Manusia-manusia sekarang, generasi-generasi sekarang yang sudah terbiasa menggunakan gawai, ponsel, itu punya kebutuhan dari device tersebut hingga muncul problem sulit fokus, mudah cemas, lalu suka meng-compare, membandingkan diri dengan orang lain, dengan sosok yang tampil di sana, lalu takut tertinggal tren, takut kalau nggak FOMO, gitu kan, kalau nggak fear of missing out, lalu terus apapun kita merasa bisa menemukan jawaban di sosial media. Nah, terus ini bukan cuma bagaimana masyarakat itu menemukan cara mendapatkan informasi, tapi juga bagaimana masyarakat itu akhirnya kelebihan distraksi daripada informasi-informasi tadi yang notabene-nya harus difilter kan.
7: Jatmiko juga mengingatkan pentingnya pengelolaan notifikasi dan waktu penggunaan gawai. Menurutnya, masyarakat perlu membangun kebiasaan yang sehat agar teknologi menjadi alat yang membantu produktivitas, bukan justru mengendalikan kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala, menyoroti dampak penggunaan media sosial berlebihan terhadap anak dan remaja. Ia menyebut kecanduan gawai dapat mengurangi waktu belajar, memicu kecemasan, serta membuat anak kesulitan berinteraksi secara sehat di lingkungan sosialnya.
8: Ya, ketika mereka diberhentikan, kemudian mereka cemas, kemudian rasa marah. Nah, itu sudah tanda-tanda sebenarnya. Apalagi kalau cuma 5 menit aja atau ini. Udah gak tertangannya. Bahkan ada kalau yang sudah edik banget, sampai flapping, bahkan sampai depresi pun ada. Itu ada, karena misalnya dari kecanduan game, saking ediknya sudah hilang semua simpati sosialnya, dia bisa sampai edik. Edik artinya flapping itu artinya gerak sendiri gitu, secara refleks sarafnya sudah seperti itu. Nah, itu sudah adik banget itu, dan itu
9: berbahaya banget.
8: Berbahaya banget, memang ada beberapa anak, beberapa kasus yang seperti itu ada.
7: Widya menambahkan bahwa literasi digital menjadi salah satu langkah penting untuk menghadapi tantangan tersebut. Masyarakat dari berbagai kelompok usia perlu dibiasakan untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya, serta mampu memilah konten yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kedua narasumber sepakat bahwa media sosial bukanlah sesuatu yang harus dijauhi. Yang terpenting adalah bagaimana pengguna mampu mengendalikan penggunaan teknologi secara bijak agar lebih banyak dimanfaatkan untuk belajar, berkarya, membangun relasi positif, serta menjaga kesehatan mental. Demikian Hesa melaporkan.

0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
4: Ya, baik pendengar Pros 1 RRI Palangkaraya, saatnya Anda ikut meramaikan Request Pop 100% Indonesia. Silakan request lagu favorit, karya musisi tanah air, atau bisa juga salam-salam untuk keluarga atau saudara tercinta ya. Dan kali ini telah terhubung bersama kami. Halo, selamat siang Request Pop
5: 100% Indonesia.
4: 100% Indonesia. Ini dengan Bang Nanang kah?
5: Iya, kalau.
4: Iya. Bagaimana kabarnya?
5: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah. Siang ini mau request lagu apa ini?
5: Lagu dari Nike Ardila.
4: Dari Nike Ardila.
5: Iya.
4: Judulnya apa ini?
5: Dari Debu.
4: Dari Debu.
5: Deru debu. Iya.
4: Oke, salam-salamnya dulu silahkan.
5: Salamnya buat ya Putra Pakalan Bon. Buat ya Bang Omay. Buat ya Bang Jepri. Buat Mama Yuda dengan Abang Junnya. Buat ya Mas Karin.
4: Iya.
5: Buat ya Bunda Aja Mama Lili. Buat ya dapat yang jadi waruh kita Pemprite ya dengan Oki ya. Buatnya Ian Sayor. Kayaknya buat semuanya aja lah.
4: Iya.
5: Selamat siang semuanya.
4: Selamat siang.
5: Selamat istirahat semuanya. Ini Mbak Cynthia kan?
4: Iya betul.
5: Iya buat Mbak Cynthia, terima kasih. Selamat siang.
4: Selamat siang, terima kasih. Dan telah bergabung juga ya bersama kami. Halo, selamat siang Request Pop.
6: Halo.
4: Halo.
6: Selamat siang 100%
4: Indonesia.
6: 100% Indonesia. Salam sehat, salam Brigas.
4: Salam sehat, salam Brigas. Narai kabar Bang Tony?
6: Halap di
4: Brigas. Halap. Iya. Cuaca tuh agak mendung-mendung.
6: Iya, yeah, sama ya, itu mendung-mendung. Mudah-mudahan hujan nanti.
4: Iya. Belasut terus ya, berak.
6: Tapi cepat semangat penyiar.
4: Iya.
6: Situasi kenampi kan harus.
4: Iya.
6: Harus semangat gitu
4: kan. Harus semangat 45.
6: Iya, penyiar ya.
4: Iya, mau request lagu apa ini Bang Tony?
6: Lagunya aku takut kehilangan Cynthia aja.
4: Waduh, waduh.
6: Dari Republik.
4: Aku takut kehilangan.
6: Iya.
4: Republik.
6: Dia nanti nggak jadi penyiar sih.
4: Bisa aja. Oke, sudah. Salam-salamnya boleh.
6: Salam dulu ya. Untuk Mbak Sasa, Mbak Susi, Mbak Weni, terus Mbak Lisa, Bang Rian, Putra Cilkriwut ya, Bung Pandu, Ian Selayar, Bu Erwin juga, Bang Karim di Semangau, Pak Agau, terus Putra Pangkalan Bun,
4: iya,
6: Bang Mai di Sampit. Dian Selayar. Yang lain kita rangkul aja semuanya.
4: Iya.
6: Baik, setia, selamat bertugas, semangat terus. Terima kasih, banyak umur.
4: Terima kasih. Terima kasih Bang Tony, sehat selalu. Dan sekarang kita telah terhubung ya dengan pendengar kita hari ini. Halo, selamat siang Request Pop.
7: 100% Indonesia.
4: 100% Indonesia. Waalaikumsalam Bang Putra, apa kabarnya?
7: Alhamdulillah baik, sehat. Gimana sebaliknya Mbak Cynthia?
4: Alhamdulillah baik dan sehat juga ini Bang Putra.
7: Oh iya, gimana nih untuk cuaca di kota cantik Palangkaraya? Untuk kota Pangalan pun, kota manis nih. Berawan nih untuk
4: berawan ya di sana. Di sini tadi pagi agak terik Bang Putra, tapi ini agak mau mendung-mendung, semoga hujan karena kita kepanasan dari kemarin.
7: Oh iya, biar sejuk ya.
4: Iya. Biar ngerasain air sedikit hari ini.
7: Ya betul betul sekali, biar enggak terlalu panas.
4: Ya. Mau request lagu apa ini Bang Putra?
7: Lagunya Kepompong ya.
4: Kepompong.
7: Ya, salamnya ya tadi ya untuk siapa? Bang Tony tadi ya, saya salam untuk beliau, untuk Bang Nanang Banjar, Bang Pandu, untuk Mbak Astuti, Mbak Cecilia di Kupang, untuk Mbak Wika di Wonosobo, Mama Yuda, dan Ayang Bebnya di Sampit, untuk Bang Ari Samarinda, untuk Bang Cepri, Bang Umay, Mbak Sasa, Mbak Susi, untuk Bang Agol, Bang Dede Pangkalan Bun, Bang Nanang Taukik Pangkalan Bun, untuk Bang Melon Pangkalan Bun, untuk Putar Gacor, Mama Sri, dan semua pencinta prosa tu Palangkaraya.
4: Iya.
7: Lagunya ada?
4: Ada, Bang Putra.
7: Dibungkus saja.
4: Siap, kita bungkus lagunya.
7: Selamat bertugas.
4: Iya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Putra. Sehat selalu ya di Pangkalan Bun. Dan pendengar masih bersama kami ini ya, dalam program Request Pop 100% Indonesia. Dan telah terhubung bersama kami ini pendengar berikutnya. Halo, selamat siang Request Pop.
8: Indonesia.
4: Iya. Ini dengan siapa di mana ini?
8: Dengan Jeffrey di Sampit.
4: Oh, dengan Jeffrey. Bang Jeffrey, apa kabarnya?
8: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah. Iya.
8: Cukup panas
4: ini. Oh, di Sampit cukup panas ya Bang Jeffrey ya?
8: Panas juga.
4: Iya. Aduh, belum ada hujan ini Bang Jeffrey?
8: Belum, sudah hampir hari hari ini sudah.
4: Iya, mau request lagu apa ini Bang Jeffrey?
8: Lagunya dari Betty Ade aja.
4: Maaf Bang sekarang Jeffrey.
8: Betty Ade.
4: Ebit GAD.
8: Coba kita renungkan.
4: Coba kita rendungkan. Iya, sambil salam-salamnya boleh.
8: Iya, salam-salamnya buat Putra Pangkalan Bun tadi ya. Buat Mama Yuda. Juga buat Mbak Sasa, Bang Rian, Bang Agau. Juga buat Mbak Sisi. Semuanya, mudah-mudahan terlihat semua. Buat Mas ini sama siapa nih?
4: Ini Cynthia, Bang Jeffrey.
8: Iya, Mbak Cynthia sama peraturnya.
4: Iya.
8: Semoga sukses. Enteng jodohnya.
4: Amin. Terima kasih Bang Jeffrey. Doa-doanya. Sehat selalu juga Bang Jeffrey di sana. Dan kita telah terhubung juga ini dengan pendengar kita, pendengar setia. Halo, selamat siang Request Pop. 100% Indonesia. Apa kabarnya Mbak Sasa?
9: Kabarnya baik.
4: Iya, baik.
9: Baliknya Mbak Cynthia, gimana kabarnya?
4: Baik, Mbak Sasa.
9: Di sini tadi sempat gerimis, Mbak.
4: Oh, di sana malah sempat gerimis lah, Mbak Sasa.
9: Iya, ini sambil ambil pelayan.
4: Semoga sebentar lagi di sinilah gerimisnya.
9: Ini berangin-angin.
4: Oh, berangin-angin. Di sini mulai gelap, Mbak Sasa, tapi nggak turun-turun hujannya ini.
9: Angin sambil panas-panas gitu aja.
4: Tapi ada turun sedikit lah tadi. Iya. Sambil mau dengar lagu apa ini, Mbak Sasa?
9: Dari The Baginda.
4: The Bagindas.
9: Iya, empat mata.
4: Empat mata.
9: Kita bicara empat mata, Mbak.
4: Kita bicara empat mata, kata Mbak Sasa.
9: Kemarin pernah juga request sama Mbak Listia. Ketiduran, nggak sempat.
4: Nggak sempat dengarnya lah. Iya. Salam-salamnya Mbak Sasa sambil.
9: Salamnya buat Mas Jepri tadi. Terus Susi, Pak Tony, Putra Pangkalan Bun, Putra CL, Mas Dedek Pangkalan Bun, Meme, Isarian, Mas Pandu, kayaknya buat semua aja lah.
4: Iya.
9: Dari A sampai Z. Buat Mbak Sinta temperaturnya, selamat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya. Selamat siang menjelang sore, lagunya tunggu. Makasih Mbak Rita, dadah.
4: Iya, terima kasih Mbak Sasa, sehat selalu. Dan kita beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang, Request Pop.
10: Halo, Mas Siang.
4: Halo, Mama Yuda. 100% Indonesia.
10: Iya, Kak Cynthia.
4: Iya, bagaimana kabarnya Mama Yuda?
10: Sehat.
4: Sehat. Kata Bang Jeffrey tadi di Sampit panas, ini Mama Yuda. Bagaimana di sana?
10: Iya, di sini nah, mendung panas gitu.
4: Oh, berubah-ubah lah Mama Yuda.
10: Iya.
4: Mau request lagu apa ini Mama Yuda?
10: Cinta Terakhir dari Syahrini.
4: Cinta Terakhir
10: dengan Anang yang sana.
4: Cinta. Sambil salam-salamnya boleh Mama Yuda.
10: Salamnya buat Bang Umay, Bang Jepri, Bang Adi, Bang Ian Seloyo, Pak Sasa, Bang Nenang Banjar, Pak Naparo yang Putri, buat Pak Freddy Bu Utri, Bang Pandu, Pak Meme, Bang Agus, buat semuanya aja. Pak Tabang lagi nyantai, okay. Salam sayang kita selalu. Buat Kak Cynthia sama paturnya dan semua yang ada di situ, semoga selalu sehat, sukses, lancar rezeki dan aktivitasnya, selalu bahagia, happy keluarga Kak Cynthia.
4: Iya.
10: Dan ayangnya selamat hari Minggu.
4: Selamat hari Minggu. Terima kasih.
10: Itu aja Kak Cynthia, selamat siang.
4: Iya. Makasih. Selamat siang juga Mama Yuda, bahagia selalu bersama ayangnya yang lagi nyantai katanya. Dan masih kami tunggu ya pendengar Request Pop hari ini. Silahkan bagi Anda yang mau bergabung dapat melalui WhatsApp ataupun pesan dan telepon interaktif kami. Dan saat ini terhubung kembali dengan pendengar kita. Halo Request Pop.
11: Halo Request Pop, selamat siang.
4: Selamat siang.
11: Selamat siang.
4: Iya, selamat siang. Ini dengan siapa di mana?
11: Ini Mas Dede di Pangkalan Bun nih.
4: Mas Dede di Pangkalan Bun? Oh iya, salam kenal
11: itu,
4: ya.
11: Iya, salam kenal kembali. Iya. Itu dari Putra Pangkalan Bun tadi katanya panas ya.
4: Iya, betul.
11: Ini di sini, nah ini hujan. Dengar kedengaran
4: enggak? Iya, kedengaran ini suaranya nih.
11: Nah, ini hujan Dede. Ini di Pangkalan Banteng hujan nih.
4: Oh, di Pangkalan Banteng, Bang Dede.
11: Sama Pangkalan Bun juga, kalau kabupatennya kan Kota Waringin Barat.
4: Betul.
11: Cuman beda kecamatan, ini hujan nih di Pangkalan Banteng nih, cukup berat
4: iya.
11: nih.
4: Oh.
11: Ada kedengaran kan?
4: Kedengaran Bang Dede, jelas sekali
11: kedengaran. Iya, nggak bohong aku, tadi kata Putra Pangkalan Bun kan panas ya, berawan gitu ya.
4: Mungkin beda,
11: beda
4: Bang.
11: Beda kecamatan, beda ini hujan di sini.
4: Beda ininya.
11: Tapi ya itulah karunia Yang Maha Kuasa.
4: Betul.
11: Buat semua selamat siang, selamat beristirahat di weekend ini ya, minggu ya.
4: Betul.
11: Kalau Putra Panggalan Buon, lagunya tadi Kepompong ya?
4: Iya betul, Kepompong dari sini.
11: Kalau aku minta kupu-kupunya aja.
4: Oh boleh. Yang ini udah jadi kupu-kupu.
11: Nah, kupu-kupu malam kalau ada.
4: Kupu-kupu malam.
11: Iya. Masuk okay. Nggak tuh?
4: Ada, siap masuk.
11: Oh iya. Nah, salamnya Magau ya. Mm-mm. Di Geobos Palangka sana. Basasa juga, Mama Yuda dan ayangnya di Kampi, Pusat Panggalan Bun. Dan semua agetan butter kecuali mudah-mudahan semua pada sehat.
4: Amin.
11: Bahagia selalu, happy selalu. Salam sehat buat semua pokoknya.
4: Salam sehat.
11: Terima kasih, Mbak Sentia.
4: Terima kasih, Bang Dede. Sehat selalu juga. Dan pendengar, mari kita dengarkan dulu ya lagu-lagu yang telah di-request oleh pendengar tadi. Dan kita akan mendengarkan lagu Nike Ardila Deru Debu yang tadi di-request oleh Bang Nanang. Selamat mendengarkan.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Penyebab banjir salah satunya adalah hujan lebat yang berkepanjangan dan hujan deras dalam waktu singkat juga dapat menyebabkan banjir. Ketika banjir, salah satu bentuk mitigasi dampak bencana ialah pencegahan bahaya listrik yang mengancam masyarakat. Saat pemukiman terendam banjir, listrik biasanya dipadamkan, baik secara mandiri oleh warga dan oleh perusahaan listrik negara.
1: Listrik padam adalah salah satu dampak yang paling umum dirasakan oleh banyak orang dan sangat mengganggu aktivitas. Padamnya listrik saat banjir terjadi karena air yang menyebabkan korsleting listrik. Namun, banyak faktor lain yang menjadi faktor penyebab padam listrik saat banjir. Alasan paling mendasar mengapa listrik harus dimatikan saat banjir adalah demi keselamatan. Listrik yang mati akan menurunkan potensi korsleting akibat perangkat yang terkena air saat banjir. Sehingga, resiko kebakaran dan kerugian lebih besar dapat terhindari.
0: Air yang meluap akibat banjir juga berpotensi mengenai fasilitas-fasilitas listrik, seperti gardu distribusi dan stasiun transformator. Hubungan singkat yang terjadi akan menimbulkan korsleting listrik yang berujung pada pemadaman dalam skala luas.
1: Waspada bahaya tersengat aliran listrik
0: dan hubungi juga instansi terkait penanggulangan bahaya banjir.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.
1: Waduh, mau presentasi nih, tapi aku belum siap. Minta tolong AI AI, bikinkan pidato.
2: Tentu. Berikut pidato terbaik untukmu.
1: Coba aku baca. Selamat berjumpa semuanya. Saya sangat senang berada di sini. Dan juga sangat lapar.
3: Loh,
1: ada yang bawa cemilan?
3: Loh,
1: AI, kok ini malah ngomongin makanan?
2: Ups, salah template. Maaf, saya sering dipakai untuk cari resep makanan.
1: Ya udah, bantuin aku buat chat perempuan idaman aku aja.
2: Baik, ini pesannya. Aku suka kamu, seperti aku suka diskon 90% di toko online.
1: AI, kok malah gitu? Itu bikin malu lah.
2: Santai, minimal jadi bahan obrolan. Kan saya AI, bantu mikir, bukan bantu untuk jadian.
1: Pakai AI, buat bantu, bukan buat bikin malu.
4: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan pengguna bahasa Indonesia di negara tersebut. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa bahasa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Merdeka!
4: Itu teriak merdeka atau teriak diskon?
3: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
4: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
3: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
4: Oke,

adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: kumpul. Ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di Posyandu dan Puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu.
2: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
3: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
2: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
3: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
2: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
3: Oke.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Wah, kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

Kalimat Bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Eh Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat Din.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Bener juga ya, besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.
3: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
4: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
3: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
4: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok, bisa dapat duit lagi.
3: Seru sih seru, justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
5: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
5: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
6: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
5: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
6: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
5: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
4: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
7: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

telah bersama di Prosatu RRI Palangkaraya. Dan pendengar, kita sudahi kebersamaan kita hari ini ya. Saya Cynthia Baga pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada para pendengar tadi yang sudah request pop ya hari ini. Ada Bang Tony, Bang Putra, Bang Jeffrey, Mbak Sasa, Mama Yuda, ada Bang Dede juga. Saya ucapkan mohon maaf juga untuk para pendengar yang belum sempat untuk bergabung ya dalam program request pop hari ini. Dan pendengar, tetap setia bersama Prosatu RRI Palangkaraya. Selanjutnya akan ada rekan saya Listia yang akan menemani pendengar di acara selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Listia dapat kembali menemani Anda pendengar dalam program Palangkaraya sore di edisi hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Dan saya akan hadirkan serangkaian program informasi dan juga sajian musik menemani Anda yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, atau mungkin yang lagi di pasar, atau mungkin yang lagi nyantai aja nih di sore hari ini. Dan hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu

0: terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

salah satu kanal informasi dan inspirasi pendengar dalam program Palangkaraya sore di hari ini. Dan saya Lisia masih menemani Anda pendengar di sore hari ini. Dan informasi lainnya yang tentu saya kutip dari rri.co.id, di mana Presiden Prabowo menegaskan bahwa sekolah rakyat ini memang dibuat untuk masa depan anak agar bisa lebih baik lagi, ya pendengar. Dan Presiden Prabowo Subianto menegaskan sekolah rakyat ini diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Bahkan kepala negara juga berharap melalui pendidikan ini dapat hidup menjadi lebih baik dan mengangkat ekonomi keluarga. Ya pendengar, negara harus hadir menyiapkan pendidikan yang layak, karena hanya dengan pendidikan tentu akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semua rakyat Indonesia ini harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan, termasuk para petani sekalipun. Ya, Presiden Prabowo juga mengatakan pendengar bahwa pemerataan pendidikan yang layak ini memang butuh kerja keras dan butuh anggaran yang besar juga. Jadi oleh sebab itu, pemimpin baik di tingkat pusat hingga daerah pun juga harus memiliki komitmen untuk memajukan pendidikan dan menjaga kekayaan alamnya. Ya, pendengar, tentu juga ketika anak-anak yang memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan di sekolah rakyat, peran orang tua adalah mendukung dan terus memberikan motivasi, semangat bahwa kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Sehingga jadi murid di sekolah rakyat yang memang menempuh pendidikan dengan sebaik-baiknya, agar ketika lulus nanti, pembelajaran yang didapat, pendidikan yang didapat, ini dapat menjadi bekal untuk meningkatkan perekonomian keluarga, memperbaiki kehidupan, dan itu akan menjadi penerus bangsa yang berkualitas. Dan pendengar, saya Alicia masih akan hadirkan kembali informasi lainnya. Namun berikut ini adalah lagu dari Bobo, 1001 Janji.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
4: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kali ini terkait harga tiket. Tiket apa nih pendengar ya? Tiket Indonesian Open 2026 pendengar. Tiket Indonesian Open 2026 ini masih menjadi incaran penggemar karena tingginya antusiasme untuk menyaksikan langsung pertandingan kelas dunia. Ya pendengar, Indonesia Open 2026 menjadi salah satu ajang pertandingan bulu tangkis paling bergengsi tahun ini dan antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak penjualan tiket dibuka untuk seluruh rangkaian pertandingan turnamen tersebut. Ya pendengar, tingginya minat penonton membuat tiket pertandingan menjadi incaran para penggemar bulu tangkis dari berbagai daerah. Banyak para pecinta bulu tangkis yang rela berburu tiket lebih awal demi menyaksikan langsung aksi para pemain dunia. Ya pendengar, bahkan harga tiket Indonesia Open 2026 ini masih sebanding dengan pengalaman yang didapatkan penonton. Selain pertandingan berkualitas, pengunjung juga bisa menikmati berbagai fasilitas dan aktivitas pendukung yang tersedia di lokasi acaranya nanti. Ya, penyelenggaraan Indonesia Open 2026 menghadirkan pengalaman yang lebih lengkap bagi para pengunjung. Berbagai aktivitas pendukung serta pilihan kuliner yang tersedia memang dinilai menambah keamanan, kenyamanan selama berada di arena pertandingan. Ya, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 ini berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta selama sepekan. Dan kejuaraan bergengsi tersebut memang digelar pada tanggal 2 hingga 7 Juni dan hari ini terakhir ya pendengar. Dan dengan menghadirkan persaingan pemain terbaik dunia sepanjang turnamen. Jadi tidak hanya menyajikan pertandingan berkualitas, Indonesia Open tahun ini juga menawarkan pengalaman yang berbeda bagi seluruh pengunjung yang hadir. Beragam aktivitas pendukung disiapkan juga untuk menciptakan suasana hiburan yang ramah bagi keluarga dan penggemar bulu tangkis. Ya, pendengar, informasi olahraga lainnya bisa Anda baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Astaga, aku telat lagi ke kampus, tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
2: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat, itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
1: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
2: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
1: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang dan daun serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

0: Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, kali ini sutradara Edwin kembali hadir dengan karya terbarunya yang berjudul Monster Pabrik Rambut. Siapa yang sudah spill tipis-tipis tentang Monster Pabrik Rambut ini? Ya, pendengar, atau mungkin sudah ada yang nonton nih ya. Nah, pendengar, Monster Pabrik Rambut yang sedang playing di bioskop atau sedang tayang di bioskop Indonesia. Jadi film horor fantasi ini menjadi film panjang ke-8 dalam karirnya Edwin. Ya, sekaligus melanjutkan rekam jejak panjangnya di berbagai festival film internasional. Sebelum tayang di Indonesia, Monster Pabrik Rambut itu memang lebih dulu menjalani rangkaian pemutaran di sejumlah festival film dunia. Bahkan film ini juga melakukan world premiere di Berlin International Film Festival di 2026 ini, pendengar. Nah, kemudian diputar di Hong Kong International Film Festival, di mana terakhir di Fantasia Film Festival di Montreal, Kanada. Jadi nama Edwin ini, pendengar, memang sudah lama dikenal sebagai salah satu sutradara Indonesia dengan reputasi yang kuat di kancah internasional. Jadi salah satu pencapaian terbesarnya adalah datang melalui film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, dan meraih penghargaan Golden Leopard di Locarno International Film Festival 2021. Jadi sepanjang karirnya, pendengar, Edwin telah menghasilkan sejumlah film, di antaranya Babi Buta yang Ingin Terbang tahun 2008, kemudian Postcard from the Zoo tahun 2012, kemudian Posesif tahun 2017, Aruna dan Lidahnya 2018, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas 2021, hingga Kabut Berduri 2024. Jadi karya-karyanya memang telah berkeliling di berbagai festival film dunia yang mengantarkannya akhirnya meraih puluhan nominasi serta penghargaan, pendengar. Jadi selain mengoleksi 4 piala Citra Festival Film Indonesia, Edwin juga pernah menerima Edward Young New Talent Award di ASEAN Film Award 2012. Jadi pendengar, memang Edwin dikenal berasal dari lingkungan perfilman independen ya. Ia kerap menghadirkan pendekatan sinematik yang unik dalam setiap karya-karyanya. Bahkan ia juga tidak hanya mengandalkan cerita yang kuat, tapi juga mengeksplorasi unsur fantasi dan imajinasi yang menjadi ciri khas film-filmnya. Ya, pendengar, dalam Postcard from the Zoo, Edwin juga menghadirkan seorang pesulap koboi misterius di tengah kebun binatang Ragunan. Sementara dalam Aruna dan Lidahnya, ia mengeksplorasi dunia mimpi karakter Aruna yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo. Nah, ketika membuat film, ia bahkan selalu ingin memahami karakter-karakter yang ada di kehidupannya. Ya, pendengar, tentu juga eksplorasi ini kembali terlihat dalam filmnya Monster Pabrik Rambut, yang mana melalui film ini Edwin akan menghadirkan unsur fantasi yang belum pernah ia jajaki sebelumnya, termasuk kemunculan sosok monster serta karakter Bona, yang mana karakter Bona ini diperankan oleh Iqbal Ramadan yang memiliki kemampuan tubuh yang dapat tumbuh kembali meskipun mengalami cedera. Nah, terinspirasi dari Axolot, amfibi endemik asal Meksiko yang dikenal memiliki kemampuan regenerasi tubuh. Ya, keunikan ini menjadi salah satu alasan Iqbal Ramadan tertarik bergabung dalam proyek ini. Selain berperan sebagai Bona, Iqbal juga terlibat sebagai produser eksekutif. Ya, dengan perpaduan horor, fantasi, dan kritik sosial, jadi film Monster Pabrik Rambut ini menjadi salah satu karya terbaru Edwin yang harus ditonton ya. Karena film ini juga sudah tayang di bioskop Indonesia sejak 4 Juni 2026. Oke, pendengar, kami akan hadirkan dengan program lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami akan hadir dalam Palangkaraya Sore, tentu akan menghadirkan sajian dokumenter ataupun juga feature untuk menemani Anda.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja, itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Kali ini kami hadirkan dokumenter budaya Manyipet Tradisi Leluhurku.
1: Bagi masyarakat Dayak, sipet bukan sekedar alat tradisional. Di balik bentuknya yang sederhana, tersimpan filosofi tentang kesabaran, ketelitian, fokus, dan penghormatan terhadap warisan leluhur. Tradisi menyipet telah hidup sejak lama dalam kehidupan masyarakat Dayak. Dahulu, digunakan untuk berburu dan bertahan hidup. Kini, menyipet menjadi bagian dari budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman dan teknologi tradisi, tradisi ini tetap bertahan sebagai identitas budaya yang tidak boleh dilupakan. Masyarakat Dayak, sipet memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar alat berburu. Sipet mengajarkan tentang kesabaran dan ketenangan.

0: Sumpit adalah alat makan tradisional yang kerap digunakan di beberapa negara Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, Korea, dan Vietnam. Sumpit sendiri berbentuk sepasang batang yang tipis dan panjang yang terbuat dari kayu, bambu, bahkan logam. Penggunaan sumpit menjadi bagian penting dalam budaya dan tradisi masyarakat Asia Timur. Sebab pada mulanya, sumpit kerap digunakan untuk mengambil makanan seperti halnya garpu dan sendok. Namun seiring berjalannya waktu, kini sumpit kerap dijadikan cindera mata atau oleh-oleh.
1: Semua orang yang datang ke Jepang itu hampir mungkin 65% pulangnya bawa sumpit. Saya rasa selain makanan-makanan itu sumpit yang memang sudah di-finishing ya oleh mereka.
0: Menyadari potensi pasar yang besar tersebut dimanfaatkan oleh Ruth, wanita berdarah Cirebon yang tinggal di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Dan kita melihat bahwa Meranti Putih itu banyak sekali di sini. Di sisi lain, untuk masyarakat lokal itu menjadi penghasilan buat mereka gitu.
0: Dirinya membuat sumpit dengan berbahan baku dari limbah kayu.
2: Karena cepat habis kalau sisaan dari furniture, dari apa, akhirnya kami berpikir, wah ini harus keluar mencari. Akhirnya kami mencari ke daerah yang ada masyarakat lokal di sana. Ternyata kayu-kayu mereka nebang itu tidak sampai ke bawah. Itu ada limbahnya, disebutnya limbah ya, berarti karena kayunya sudah diambil sampai sepinggang ya. Itu sisa sepinggang ke bawah itu masih ada sisa mereka. Pilihannya cuma dua, mau dibakar atau dimanfaatkan. Akhirnya untuk bahan baku sumpit kami.
0: Ruth menyadari jika kualitas kayu hutan tropis, terutama meranti yang ada di Kalimantan, sangat baik. Maka dari itu, produksi sumpitnya berhasil menembus pasar internasional.
2: Ya, kita bicara soal sumpit, kenapa sih adanya di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah ya, ini ya umumnya, dan khususnya di Palangkaraya, di kota Palangkaraya. Karena bahan baku yang dibutuhkan untuk pesanan bayar dari Jepang adalah itu meranti putih yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu kota Palangkaraya.
0: Lebih dari 12 tahun, Ruth melakukan ekspor ke negeri Sakura alias Jepang, tepatnya di daerah Osaka.
2: Sejauh ini sampai hari ini sumpit yang dari bahan baku limbah tadi kami ekspor ke Jepang setiap bulannya. Cuma kita nggak bisa ngomong pandemi ya, kita stuck 2 tahun gitu. Dalam 2 tahun ini untuk memulai lagi juga itu tidak per bulan. Tapi untuk saat ini, untuk di tahun yang kemarin sama bulan tahun ini udah per bulan kita memberangkatkan sumpit ini ke Jepang. Waktu itu pernah ada buyer kami dari Taiwan sama Korea. Ya, tapi yang sekarang loyal dan terus untuk order, repeat order, yaitu Jepang di Osaka.

0: Setiap harinya, Ruth mampu memproduksi 6.000 pasang sumpit. Dia pun berharap industri sumpit yang digagasnya dengan memanfaatkan limbah kayu dapat menembus pasar Eropa.
1: Harapannya kedepannya bukan hanya Asia ya untuk pangsa pasar yang namanya sumpit. Kami punya mimpi untuk daerah-daerah, untuk negara-negara Eropa kan ada juga mungkin rumah makan Oriental Asia yang itu menggunakan sumpit. Jadi kenapa enggak untuk expand kita ke negara Eropa?
0: Dari industri ini, Ruth ingin mengajak masyarakat untuk menyadari bahwa sesuatu yang dianggap tak berharga atau limbah, jika diolah secara tepat, dapat bernilai ekonomi tinggi dan bermanfaat. Dari Palangkaraya, Trisa Kosasih melaporkan.

Pendengar, demikian dokumenter yang sudah kami hadirkan kali ini yang kami hadirkan untuk Anda terkait sumpit limbah kayu yang jadi laku. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Efek buruk dari merokok merupakan hal umum yang sudah diketahui masyarakat. Indonesia memiliki jumlah perokok terbesar ketiga setelah India dan China. Prevalensi merokok paling tinggi dialami laki-laki, yakni 64,7%. Sementara prevalensi merokok pada perempuan hanya sebesar 2,3%. Merokok merupakan kebiasaan yang sebaiknya segera dihentikan, apalagi ketika ibu sedang hamil. Tidak hanya berisiko bagi ibu, tetapi juga bagi kesehatan dan keselamatan janin yang dikandung. Berikut efek buruk asap rokok bagi janin seperti kematian janin, lahir mati, lahir prematur, komplikasi pada pernafasan, penyakit jantung bawaan, efek pada susunan saraf pusat, dan berat badan lahir rendah. Ayo, kuatkan tekad untuk segera berhenti merokok demi keselamatan tubuh dan keselamatan bayi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapa, Nak? Itu siapa?
1: Itu temen aku.
0: Ada temen pengangkatan kayak gitu?
1: Jadi kamu gak percaya sama aku?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya Sore Pendengar, kali ini Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menilai bahwa Bali memiliki modal kuat untuk menjadi destinasi meetings, insentif, convention and exhibition. Dan tentu pendengar ini berkelas dunia, begitu ya. Keunggulan alam, budaya dan keramah tamahan masyarakat menjadi daya tarik utama yang membedakan Bali dari destinasi lain. Ya, hal ini pun disampaikan Wamenpar saat menghadiri pelantikan pengurus Bali Convention and Exhibition Berau periode 2026-2031 di Demeru Sanur Bali pada Jumat kemarin, pendengar. Jadi kehadiran dari Bali Convention and Exhibition Berau ini, ya pendengar, Exhibition Bureau ini menjadi momentum penting untuk memperkuat daya saing industri yang berkualitas dan berkelanjutan. Kalau berdasarkan data internasional Congress and Convention Association, Bali saat ini memang menempati peringkat ke-38 dunia sebagai destinasi penyelenggaraan pertemuan internasional asosiasi. Jadi posisi ini menunjukkan besarnya peluang Bali untuk meningkatkan daya saing di pasar ini ya pendengar, di pasar global. Nah, kemudian di tahun 2024 saja Bali juga berhasil menyelenggarakan 54 pertemuan internasional yang memenuhi kriteria. Dan jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 34 pertemuan internasional. Ya, mendengar informasi ini bisa Anda baca di portal resmi kami rri.co.id. Kami akan hadir dalam Gemah Nuansa Senja, pendengar. Akan ada sajian lagu religi Islami, nanti juga akan ada pengajian dan kumandang azan maghrib untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya, yang mana hari ini pukul 17 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan pengguna bahasa Indonesia di negara tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan apapun maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa bahasa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Wajik sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, syukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga. Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat. Karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.

Pendengar umat muslim, kami hadirkan sajian lagu religi islami sebelum pengajian Al-Quran, yang mana hari ini kumandang azan maghrib pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Ada Bismillah dari Raihan.

Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya, kali ini dengan surah Al-Hujurat ayat 11 hingga 13 yang akan dibacakan oleh Ahmad Bakri dan Sari Tilawah Badriah.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebaik seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah kamu, sebagian dari kamu, menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja, karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Islam, hendaklah ia menjaga sholat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan atau di masjid. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untuk nabimu jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya sholat berjamaah di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah tersebut. Apabila kamu sholat di rumah-rumahmu sebagaimana perbuatan si fulan, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu. Tiada seorang laki-laki pun yang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke salah satu masjid kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mencatat untuk setiap langkahnya 1 kebaikan, meningkatkan baginya 1 derajat, dan menghapuskan baginya 1 kesalahan. Diriwayatkan pula, sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang sakit parah. Sungguh seseorang akan dipapa oleh 2 orang untuk sholat berjamaah. Hadis riwayat Muslim. Demikian supaya kita dengarkan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

membiarkan harimu berlarut-larut dalam kesedihan atas masa lalu? Atau itu akan membuatmu tidak akan pernah siap untuk menghadapi apa yang terjadi? Ali bin Abi Thalib.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
4: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
3: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
4: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda umat muslim, selamat menunaikan sholat fardu maghrib. Dan jika belum sempat, masih ada waktu pendengar untuk menunaikan sholat fardu maghrib. Yang lagi di jalan, jangan khawatir, Anda bisa singgah di masjid untuk dapat menunaikan sholat fardu maghrib dan dapat melanjutkan kembali perjalanan Anda. Dan pendengar, jangan lewatkan pukul 18 kami akan hadir dalam warta berita daerah petang.

0: janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari rahmat Allah.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Selamat petang pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
3: Ya, penambahan lampu jalan kurang terang lah, kurang mengurangi kecelakaan lah.
4: Masyarakat Kalimantan Tengah yang ingin menyaksikan pertandingan-pertandingan pilihannya di Piala Dunia, silakan boleh datang ke TVRI Kalimantan Tengah. Jadi ada fasilitas yang sudah disiapkan.
2: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah petang ini. Pemko Palangkaraya merespon keluhan masyarakat terkait minimnya penerangan jalan di ruas Jalan Cilikriwut kilometer 4 dan jalan menuju Jembatan Kahayan yang baru terpasang. Dalam hal ini, masyarakat dan DPRD meminta Dinas Perhubungan menambah penerangan jalan kota. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
3: Ya, penambahan lampu jalan kurang terang lah, kurang mengurangi kecelakaan lah.
5: Pembatas jalan kanan-kiri atau barier di Palangkaraya seringkali ditabrak pengguna jalan, tak sedikit bahkan mengakibatkan korban jiwa. Karena sejumlah jalan yang ada pembatasnya merupakan jalur cepat seperti Jalan Cilikriwut. Salah satu pengguna jalan Eko Sujarwo meminta pihak terkait segera memasang rambu-rambu peringatan. Minimal diberi penerangan di lokasi adanya barier atau pembatas.
3: Ya, penambahan lampu jalan kurang terang lah. Kurang. Ya itu kecelakaan itu. Pas ada lubang, pas gelap lampunya nggak ada penerangan bisa jadi akibat bisa kecelakaan sampai meninggal lah kalau kayak gitu. Penerangan ditambahin lagi gitu. Ya rambu-rambu lalu lintas tambahin lagi. Gak bagus juga itu. Mengurangi kecelakaan lah.
5: Menurut Jarwo, yang melintas jalur cepat kebanyakan warga pendatang sehingga tidak kenal jalan. Belum lagi diperparah dengan pengemudi yang mengantuk saat berkendara, otomatis dapat membahayakan pengguna jalan. Sementara itu, petugas Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Bernardus Kalja, membenarkan bahwa pembatas jalan di jalur cepat seperti Cilikriwut seringkali ditabrak lantaran kondisi jalan gelap dan minimnya sarfas lalu lintas semacam tong berisi air di dekat barier.
6: Sebenarnya bariernya itu tuh sepanjang jalan, jalan lurus ya. Nah, kalau jalan lurus itu kan orang lempeng, kenceng. Apalagi kalau malam hari hujan, nah itu pasti nggak kelihatan. Tapi kalau kita sudah terbiasa, oh di sini ada mediannya dari ujung kan, oh berarti hati-hati, nah diperpanjang gitu.
5: Ia mengusulkan kepada Balai Jalan atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui pihak terkait dapat memperbaharui keberadaan barier kalau bisa dibuat sepanjang jalan tidak terputus-putus, apalagi di jalur cepat. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Kemal Nasiri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan peraturan daerah tentang penerangan jalan umum karena program tersebut harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai bentuk pengembalian manfaat dari kontribusi yang telah diberikan.
7: Penerangan jalan umum ini karena kita tahu bahwa PJU itu dana yang diambil dari uang masyarakat. Artinya masyarakat itu kan pajak penerangan jalan umum kan? Yeah. Nah, bagaimana masyarakat itu juga menikmati fasilitas yang dia bayar? Karena pajak penerangan jalan umum itu dipakai, tidak dipakai, ya tetap bayar, berjalan di masyarakat. Akhirnya angka kejahatan, kriminalitas kan kita lihat kan, meningkatkan kriminalitas segala geng motor, segala macam. Nah, tapi kalau terang-terang itu kan artinya orang ingin berbuat kejahatan itu kan berpikir.
5: Ia menambahkan DPRD akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi perda untuk memastikan efektivitasnya di lapangan. Edi Suroso melaporkan.
2: Pendengar, Wakil Bupati Kapuas Dodo menghadiri sekaligus memberikan arahan pada acara pelepasan dan perpisahan siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Selat tahun ajaran 2025-2026 Sabtu 6 Juni 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kapuas Dodo menyampaikan apresiasi kepada seluruh siswa kelas 9 yang telah berhasil menyelesaikan masa pendidikan selama 3 tahun di SMP Negeri 1 Selat. Selain memotivasi siswa, Wakil Bupati juga mengingatkan bahwa momentum kelulusan ini bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ia mengajak seluruh warga sekolah, khususnya generasi muda, untuk membangun kebersamaan dalam menjaga kebersihan kota Kuala Kapuas agar bebas dari sampah plastik. Melalui kebiasaan memilah sampah serta membuang sampah pada tempat dan waktu yang tepat. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Suwarno Muriat, menyatakan rasa bangganya terhadap prestasi yang diukir oleh lulusan angkatan Gen 69 SMP Negeri 1 Selat. Ia berpesan agar para siswa terus tekun belajar dan tidak melupakan kekuatan doa dari orang tua serta jasa para guru di sekolah. Pendengar, informasi selanjutnya, di mana TVRI Kalimantan Tengah akan mengadakan nonton bareng atau nobar harian selama ajang Piala Dunia berlangsung. Ini menjadi hiburan menarik dan gratis yang bisa diikuti masyarakat Kalimantan Tengah. Selengkapnya, Ayu Isi Prabandari melaporkan.
4: Masyarakat Kalimantan Tengah yang ingin menyaksikan pertandingan-pertandingan pilihannya di Piala Dunia, silakan boleh datang ke TVRI Kalimantan Tengah. Jadi ada fasilitas yang sudah disiapkan.
8: TVRI Kalimantan Tengah kembali mengadakan event bola gembira berupa kegiatan fun walk yang digelar pada momen Car Free Day di Jalan Yosudarso, Kota Palangkaraya. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai pengingat sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk memeriahkan ajang Piala Dunia yang akan dimulai pada 11 Juni mendatang. Salah satu warga Palangkaraya yang juga penggemar sepak bola, Saleh Hendra, mengatakan tayangan Piala Dunia yang disiarkan secara gratis melalui TVRI memberikan kemudahan bagi masyarakat. Menurutnya, siaran tersebut menjadi hiburan yang murah, menarik, dan dapat dinikmati oleh semua kalangan.
9: Nah, itu luar biasanya banget. Saya sangat bangga dengan TVRI karena TVRI kan bisa mencapai jauh ke seluruh Indonesia ya, dan gratis. Itu yang penting.
8: Lebih lanjut, Koordinator Lapangan Bola Gembira TVRI Kalimantan Tengah, Fevri Ibin, mengatakan pihaknya akan menggelar nonton bareng atau nobar harian di halaman TVRI selama berlangsungnya Piala Dunia. Yang menjelaskan, seluruh fasilitas nobar telah dipersiapkan sehingga masyarakat dapat datang langsung untuk menyaksikan berbagai pertandingan menarik.
4: Ya, kita mengadakan nobar harian. Jadi 104 pertandingan Piala Dunia, kita siapkan fasilitas untuk nonton bareng di halaman TVRI. Jadi silakan untuk masyarakat Kalimantan Tengah yang ingin menyaksikan pertandingan-pertandingan pilihannya di Piala Dunia, silakan boleh datang ke TVRI Kalimantan Tengah. Jadi ada fasilitas yang sudah disiapkan.
8: TVRI Kalimantan Tengah juga membuka kesempatan bagi pelaku UMKM untuk berjualan di area halaman TVRI selama kegiatan nobar berlangsung. Kehadiran UMKM diharapkan dapat menambah semarak suasana sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Bupati Barito Utara, Salahuddin, beserta jajaran melaksanakan peninjauan langsung terhadap sejumlah proyek infrastruktur dan fasilitas publik di wilayahnya pada Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan peninjauan ini dimulai dari kawasan Waterfront City, Perkimtan Lanjas, dan Waterfront City, Pendopo. Bupati beserta jajaran juga memeriksa progres pembangunan turap di Karang Jawa, dilanjutkan dengan meninjau rencana lokasi pelaksanaan Batara Expo, kesiapan mall pelayanan publik, serta meninjau progres pembangunan jembatan Lemo. Salahuddin mengatakan, peninjauan ini bertujuan untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat waktu, sesuai target, dan dapat segera memberi manfaat luas bagi masyarakat Barito Utara. Pendengar, informasi selanjutnya dari Ombudsman Perwakilan Kalimantan Tengah yang menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 agar berlangsung transparan, adil, dan bebas maladministrasi melalui pengawasan intensif serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
10: Banyak kejadian-kejadian yang mungkin oleh masyarakat itu tidak sampai ke ombudsman, tapi menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Biasanya ada praktek-praktek tertentu yang mungkin ingin difasilitasi untuk bisa memasukkan putranya atau putrinya kepada sekolah tertentu.
11: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 menjadi perhatian berbagai pihak untuk memastikan proses berjalan transparan, adil, dan bebas maladministrasi. Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Tengah, Dr. Raden Birom Bernardianto, saat Halo RRI berkomitmen mengawal layanan pendidikan yang berkualitas dan sesuai regulasi dalam upaya mewujudkan layanan pendidikan tanpa maladministrasi menjelang pelaksanaan SPMB tahun 2026-2027. Birom mengungkapkan bahwa Ombudsman masih menemukan berbagai persoalan yang kerap menjadi perbincangan masyarakat terkait penerimaan peserta didik baru. Salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya indikasi praktik-praktik yang bertentangan dengan regulasi, termasuk upaya memfasilitasi calon siswa agar diterima di sekolah tertentu melalui cara yang tidak semestinya. Menurut Birom, Ombudsman juga menerima laporan mengenai pungutan yang dibungkus dalam bentuk sumbangan saat proses penerimaan peserta didik baru maupun selama proses pembelajaran berlangsung. Ia menegaskan bahwa penetapan nilai sumbangan dan batas waktu pelunasan merupakan bentuk maladministrasi yang tidak dibenarkan oleh aturan yang berlaku.
10: Ombudsman ini punya kewenangan untuk melakukan investigasi atas inisiatif sendiri. Ombudsman juga punya produk investigasi IAPS atas prakarsa sendiri yang dalam tanda kutip ini adalah program prioritas pemerintah, termasuk tentunya pendidikan ini. Ketika kami melihat kanal pengaduan mungkin nantinya hasil penilaian kami kurang berfungsi,

0: di Kalimantan Tengah terus meningkat. Sementara itu, tim sistem penerimaan murid baru dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Kalimantan Tengah Wahyudi menjelaskan bahwa BPMP Kalimantan Tengah memiliki tugas memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025. Pengawasan dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, termasuk memastikan pemerintah daerah menyediakan kanal pengaduan bagi masyarakat apabila menemukan pelanggaran dalam proses penerimaan murid baru.
1: BPMP Provinsi Kalimantan Tengah itu adalah merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan Dasar Menengah yang memiliki peran dan fungsi penjaminan mutu dan peningkatan mutu di bidang pendidikan. Dalam konteks sistem penerimaan murid baru atau yang kita kenal SPMB, BPMP ini memiliki tugas memastikan bahwa pelaksanaan SPMB di daerah ini sesuai dengan regulasi yang ada, yakni Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Pada fase, dimulai dari fase perencanaan, pelaksanaan, sampai pada fase evaluasi.
0: Wahyudi menegaskan bahwa dalam pelaksanaan SPMB, di Satuan Pendidikan Negeri tidak boleh ada pungutan. Selain itu, SPMB juga melakukan verifikasi daya tampung sekolah agar penerimaan peserta didik sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah daerah, sehingga proses seleksi berlangsung transparan dan akuntabel. Sabila Indah Sari melaporkan.
2: Pendengar, sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, The Universal Line Dance atau ULD cabang Kota Palangkaraya secara rutin menggelar kegiatan olahraga line dance gratis setiap Sabtu sore di Taman Pasuk Kamelo. Kegiatan terbuka untuk seluruh warga dan menjadi salah satu upaya untuk membudayakan hidup sehat di masyarakat. Selengkapnya Aminuddin melaporkan.
3: Ready, maju!
4: Suasana penuh semangat dan keceriaan terlihat di Taman Pasuk Kamelu, Kota Palangkaraya saat masyarakat mengikuti kegiatan olahraga line dance yang diselenggarakan oleh The Universal Line Dance atau ULD Cabang Kota Palangkaraya. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap hari Sabtu pukul 15.30 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan dapat diikuti secara rutin dan gratis oleh seluruh masyarakat. Program ini merupakan bentuk kepedulian ULD Kota Palangkaraya dalam mengajak warga untuk hidup lebih sehat melalui olahraga yang menyenangkan dan mudah diikuti oleh semua kalangan. Dengan diiringi berbagai jenis musik yang energik, para peserta tampak antusias mengikuti setiap gerakan yang dipandu oleh instruktur. Ketua ULD Kota Palangkaraya, Weni, mengatakan pihaknya mengadakan kegiatan ini secara rutin dan gratis untuk masyarakat yang harapannya semakin banyak warga Kota Palangkaraya sadar pentingnya olahraga dan menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat.
5: Oh ya, ini adalah program dari The Universal Line Dance Cabang Kota Palangkaraya untuk mensosialisasikan olahraga line dance di Kota Palangkaraya. Terutama ini adalah kegiatan untuk masyarakat umum yang kita gratiskan buat masyarakat supaya bisa bergabung ikut mengenalkan gerakan-gerakan line dance.
4: Line dance sendiri merupakan olahraga yang menggabungkan unsur kebugaran dan seni tari sehingga terasa lebih menyenangkan. Selain membantu meningkatkan kesehatan jantung, daya tahan tubuh, olahraga ini juga melatih koordinasi gerak, keseimbangan, serta konsentrasi. Di mana manfaat lainnya adalah membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati karena dilakukan bersama-sama dalam suasana yang penuh dengan kebersamaan. Menurut wawancara kami bersama Iva, dia senang mengikuti kegiatan ini karena selain gratis dan menyehatkan, suasana juga sangat menyenangkan dan bisa berolahraga bersama teman-teman, tubuh menjadi lebih bugar dan pikiran juga terasa lebih segar.
6: Ya, setelah ikut olahraga line dance sore ini menjadikan badan menjadi sehat dan segar. Kita juga menjadi sangat happy ya karena bertemu dengan teman-teman. Selain itu juga dengan line dance mengajarkan kepada kita tentang konsentrasi karena kita harus mengingat gerakan-gerakan dan juga kita bisa menyelaraskan dengan musik-musik. Untuk yang belum bergabung dengan line dance, ayo mari kita bergabung karena di sini kita menambah ilmu, happy-happy juga. Dan yang pasti ada tubuh sehat.
4: Melalui kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap pekan ini, ULD Kota Palangkaraya berharap semakin banyak masyarakat yang tergerak untuk aktif berolahraga dan menumbuhkan minat masyarakat dan juga generasi muda untuk mengenal olahraga line dance ke depannya. Di mana dengan tubuh yang sehat dan kebiasaan hidup aktif, kualitas hidup masyarakat pun

0: diharapkan dapat terus meningkat. Dari Taman Pasukamelu, Kota Palangkaraya, Aminuddin, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, informasi yang terakhir, pemerintah Kota Palangkaraya terus berupaya meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, mulai dari penguatan fasilitas kesehatan hingga pemerataan pelayanan. Berikut wawancara reporter Aga Jaya Bijaksana bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan.
2: Iya, Pak Kadis Kesehatan Kota Palangkaraya, Pak Kadis Ridwan, bisa dijelaskan atau disampaikan kepada masyarakat terkait dengan peningkatan akses layanan kesehatan yang ada di Kota Palangkaraya, Pak Kadis, silakan Pak Kadis.
3: Oke, terima kasih. Jadi pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan memberikan layanan kesehatan, baik itu di puskesmas pembantu. Kita punya 43 puskesmas pembantu se-Kota Palangkaraya. Kemudian kita ada punya 11 puskesmas induk. Yang tersebar di Kota Palangkaraya. Kemudian kita punya satu akses rumah sakit sebagai tempat rujukan, rumah sakit Kelampangan. Jadi ada 43 pustu, 11 puskesmas induk, dan satu rumah sakit yang bisa dimanfaatkan oleh warga kita, warga Kota Palangkaraya, dalam rangka untuk mendapatkan layanan kesehatan.
2: Oke, ya, khususnya akses layanan kesehatan di wilayah pinggiran kota ataupun di kecamatan terjauh seperti Kecamatan Rakumpit itu seperti apa, Pak Kadis?
3: Ya, di Rakumpit itu ada satu puskesmas induk, jadi ada puskesmas induk Rakumpit. Kemudian ada 7 puskesmas pembantu yang bisa didatangi oleh warga kita di Kecamatan Rakumpit. Kemudian di ujung juga Kelampangan, ada puskesmas Kelampangan dengan 3 puskesmas pembantu yang bisa dimanfaatkan oleh warga kita dalam rangka untuk mendapatkan layanan kesehatan.
2: Ya, baik, terkait dengan sarana prasarana transportasinya begitu, Pak. Ya, ada berapa ambulan yang bisa di akses atau digunakan oleh masyarakat, baik itu yang ada di pusat kota maupun di kecamatan terjauh begitu?
3: Ya, terima kasih. Jadi setiap puskesmas itu minimal ada satu ambulan, dan ada beberapa puskesmas yang punya 2 ambulan. Contoh Bukit Hindu punya 2 puskesmas ambulan, kemudian Pahandut, kemudian Menteng. Nah, yang puskesmas lain mereka mendapatkan satu ambulan dalam rangka untuk transportasi, rujukan, dan seterusnya yang bisa dimanfaatkan oleh warga untuk mendapatkan akses rujukan. Kemudian perlu kami sampaikan, ada beberapa puskesmas yang melayani persalinan. Nah, itu perlu kita sampaikan juga. Jadi ada puskesmas puskesmas Tengkiling. Nah, puskesmas Tengkiling itu bisa di akses untuk mendapatkan pelayanan persalinan di puskesmas. Jadi 24 jam buka di Tengkiling. Kemudian di Kereng Bengkirai juga ada akses layanan untuk persalinan. Jadi kalau ada warga kita yang ingin persalinan di puskesmas, silakan mendatangi puskesmas Kereng Bengkirai, kemudian Tengkiling, kemudian Pahandut. Nah, ditambah yang baru Menteng. Nah, Menteng juga membuka layanan persalinan 24 jam. Nah, jadi bisa diakses lah warga kita yang memang ingin melahirkan di puskesmas. Ada 4 puskesmas yang kita siapkan untuk membantu proses persalinan normal. Proses persalinan normal itu bisa mendatang 4 puskesmas itu.
2: Baik, ini pertanyaan terakhir, Pak Kadis. Terkait dengan sumber daya manusianya bagaimana, Pak? Dan juga kaitannya dengan efisiensi anggaran saat ini, apakah berpengaruh dengan pelayanan begitu, Pak?
3: Ya, oke. Terima kasih. Jadi mengenai sumber daya manusia, kalau Dinas Kesehatan itu kan layanan publik. Kalau layanan publik itu kan sampai saat ini tidak ada pengaruhnya. Jadi efisiensi anggaran tidak sumber daya manusia, tidak. Jadi sudah tersedia, dokter gigi sudah tersedia, kemudian perawat, bidan, dan 7 tenaga wajib ada di puskesmas itu tersedia. Jadi untuk saat ini kaitan dengan efisiensi tidak terganggu.
2: Baik, baik. Terima kasih Pak Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Pak Ridwan atas informasinya Pak. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat Pak. Terima kasih Pak.
3: Terima kasih.
2: Baik, itu tadi pendengar wawancara saya bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan terkait dengan peningkatan akses pelayanan kesehatan yang ada di Kota Palangkaraya. Kembali ke studio.
1: Dan pendengar, informasi ini menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah petang ini. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia yang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
4: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya sore di hari ini, pendengar. Kali ini informasi lainnya yang masih saya kutip dari rri.co.id ya, pendengar. Yang tentu juga bisa Anda akses untuk website kami ya, pendengar. Kali ini kita ngobrol soal kuliner begitu ya. Ada usaha kuliner bakmi yang masih bertahan di era saat ini karena bakmi pun masih menjadi favorit makanan atau bisa dibilang cemilan gitu ya. Karena sebagian ada yang menganggap bahwa mie ini adalah cemilan. Tapi sebagian orang ada yang menganggap bahwa bakmi ini termasuk makanan berat karena juga terbuat dari karbohidrat, tepung. Ya, pendengar, ada salah satu usaha kuliner bakmi 5 di Gamping, Sleman yang berhasil bertahan hampir satu dekade. Jadi bisnis ini terus berkembang di tengah persaingan kuliner yang semakin ketat. Ini artinya bakmi masih tetap memiliki pecinta walaupun era sudah semakin berubah dan berganti di setiap zamannya. Nah, pendengar, bakmi 5 dirintis oleh Darman sejak 2016 setelah bekerja di sebuah restoran. Jadi pengalamannya ini menjadi bekal untuk membangun usaha kuliner tersebut. Nah, mungkin Anda juga bisa pendengar untuk mencoba membuka usaha bakmi, tapi dengan varian yang berbeda begitu ya. Karena dengan memiliki varian-varian yang unik, yang mungkin berbeda dengan yang lain, ini akan menjadi salah satu daya tarik untuk para pembeli, para pecinta kuliner untuk mencicipi bakmi.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya Dawai dari Fadilah Intan. Menemani kita hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Warta Berita Berjaringan Nasional bersama Pro 3 RRI. Kami akan kembali dengan program Mimbar Agama Kristen setelah Warta Berita Pro 3.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh satu Latsatmil juga di daerah untuk pengkata SL.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan misal kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi berlapis ya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar.
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Perintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat,

0: yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Ingat, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
4: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
3: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG-18, kloter KJT-21, kloter SUB-57, kloter JKS-13, SUB-58, LOP-12, SUB-59, UPG-22, SUB-60, BTJ-2, PDG-12, SOC-44, SOC-45, serta SUB-62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
5: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
6: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sore hari kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
5: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang.

0: jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
2: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 6.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
3: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
2: Ya, dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di tanah suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armuzna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
5: Actually, we celebrate every year the first week of June as the
6: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
7: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
6: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
8: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun, dimasak bareng.
6: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan, dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
9: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu atau tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin, sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika, tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta, namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini Timnas Indonesia masih menggelar latihan dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim baik untuk Mozambik maupun Timnas Indonesia yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, umat Kristiani dimanapun Anda berada, shalom, selamat berjumpa kembali pendengar di mimbar agama Kristen. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kasih karena atas penyertaannya kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan pengharapan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat menghindari adanya perbedaan. Perbedaan cara pandang misalnya, latar belakang, kebiasaan, bahkan pemikiran tentu seringkali menjadi bagian dari perjalanan hidup kita bersama. Namun sebagai orang percaya, Tuhan memanggil kita bukan untuk memperbesar perbedaan, melainkan menghadirkan damai di tengah keberagaman tersebut. Dan pendengar, pada kesempatan mimbar agama Kristen kali ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema memilih damai di tengah perbedaan yang diambil dari Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan untuk memperdalam pemahaman kita mengenai tema ini, telah hadir bersama kita dalam mimbar agama Kristen, ada Ibu Yensi. Selamat malam Ibu Yensi.
1: Selamat malam Bu.
0: Apa kabar hari ini?
1: Puji Tuhan luar biasa,
0: puji
1: baik.
0: Puji Tuhan luar biasa, hingga Tuhan memberikan kita kesempatan kembali bertemu di hari ini ya.
1: Iya.
0: Kita sama-sama menggali firman Tuhan dengan tema memilih damai di tengah perbedaan. Baik, silakan Ibu Yansi.
1: Ya, salam saudara pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita lebih jauh untuk mendengarkan firman Tuhan untuk kita saat malam hari ini, kita satu di dalam doa. Bapa, kami naikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan pada saat malam hari ini karena Engkau baik bagi kami. Engkau sudah memberkati kami sepanjang hari ini di dalam kami melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan, biar kami boleh mendengar dengan baik, dan biarlah melalui firman-Mu ini kami semakin hari semakin dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Roma pasal 12 ayat 18. Berbunyi demikian, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya memilih tema untuk kita pada saat ini yaitu memilih damai di tengah perbedaan. Perbedaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam keluarga, gereja, tempat kerja, maupun lingkungan masyarakat. Setiap orang memiliki latar belakang, karakter, pendapat, dan cara pandang yang berbeda. Tidak jarang perbedaan tersebut menimbulkan kesalahpahaman, konflik, bahkan perpecahan. Namun sebagai orang percaya, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa damai, bukan pembuat pertengkaran. Melalui Roma 12 ayat 18, Rasul Paulus mengajarkan bahwa orang Kristen harus berusaha hidup dalam damai dengan semua orang. Damai bukan berarti menghindari kebenaran atau selalu setuju dengan semua orang, melainkan memiliki hati yang mau mengasihi, mengampuni, dan menjaga hubungan yang baik meskipun ada perbedaan. Ada tiga hal yang saya sampaikan kepada pemirsa pada saat ini yaitu memilih damai di tengah perbedaan. Yang pertama yaitu, damai dimulai dari hati yang diubahkan Tuhan. Paulus berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Ayat ini menunjukkan bahwa perdamaian dimulai dari diri kita sendiri. Kita tidak dapat mengendalikan sikap orang lain, tetapi kita dapat memilih bagaimana kita merespon mereka. Hati yang telah diubahkan oleh Kristus tidak mudah dikuasai oleh marah, dendam, atau kebencian. Sebaliknya, hati yang dipenuhi kasih Tuhan akan berusaha memahami orang lain dan mencari jalan menuju rekonsiliasi. Ketika terjadi perbedaan pendapat, kita diajak untuk tetap rendah hati dan tidak memaksakan kehendak. Memilih damai berarti menyerahkan ego kita kepada Tuhan. Terkadang yang menjadi penghalang perdamaian bukanlah masalah yang besar, melainkan keinginan untuk selalu merasa benar. Tuhan menghendaki agar kita memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan dan menghargai sesama. Seringkali konflik muncul bukan karena persoalan yang besar, melainkan karena hati yang terluka dan tidak mau mengalah. Ketika seseorang merasa disakiti, ia cenderung membangun tembok pertahanan dan sulit membuka diri. Namun, firman Tuhan mengajarkan bahwa kasih Kristus sanggup menyembuhkan luka hati dan memampukan kita untuk kembali menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Hati yang diubahkan Tuhan juga akan menghasilkan sikap yang sabar dan penuh pengertian. Ketika kita belajar melihat orang lain bagaimana Tuhan melihat mereka, yaitu sebagai pribadi yang berharga di hadapannya. Dengan demikian, kita tidak mudah menghakimi atau menyalahkan, tetapi berusaha menjadi saluran kasih dan damai sejahtera Tuhan. Yang kedua, damai tidak berarti tidak ada perbedaan. Banyak orang berpikir bahwa damai hanya bisa terjadi jika semua orang memiliki pendapat yang sama. Namun, kenyataannya, perbedaan akan selalu ada. Bahkan di antara para murid, Yesus pun terdapat perbedaan karakter dan latar belakang. Damai yang sejati bukanlah menghilangkan perbedaan, melainkan hidup berdampingan dengan penuh kasih di tengah perbedaan tersebut. Kita dapat berbeda pandangan, tetapi tetap saling menghormati. Kita dapat memiliki pemikiran yang tidak sama, tetapi tetap menjaga persaudaraan. Dalam kehidupan bergereja, perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Ketika setiap orang saling menghargai dan mengutamakan kasih Kristus, maka gereja akan menjadi kesaksian yang indah bagi dunia. Pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan setiap manusia dengan keunikan masing-masing. Ada yang memiliki kemampuan memimpin, ada yang pandai melayani, ada pula yang kuat dalam doa dan pengajaran. Perbedaan karunia ini bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk saling melengkapi sehingga tubuh Kristus dapat bertumbuh dengan sehat. Ketika kita belajar menerima perbedaan, kita juga sedang belajar menjadi dewasa secara rohani. Kedewasaan rohani melihat dari kemampuan seseorang untuk tetap mengasihi orang yang berbeda pendapat dengannya. Sikap seperti inilah yang mencerminkan kasih Kristus dan memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman. Dan yang ketiga yaitu, menjadi pembawa damai adalah kesaksian bagi dunia. Pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia saat ini dipenuhi dengan konflik, pertikaian, dan perpecahan. Oleh karena itu, kehadiran orang percaya yang membawa damai menjadi sangat penting. Sikap kita dalam menghadapi perbedaan dapat menjadi kesaksian yang nyata tentang kasih Kristus. Ketika kita memilih mengampuni daripada membalas, memilih berdialog daripada bertengkar, dan memilih kasih daripada kebencian. Orang lain dapat melihat karakter Kristus dalam hidup kita. Perdamaian yang kita bangun menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil bukan hanya menikmati damai sejahtera Tuhan, tetapi juga menyalurkan damai itu kepada orang lain. Setiap perkataan dan tindakan kita hendaklah mencerminkan kasih dan damai yang berasal dari Tuhan. Menjadi pembawa damai membutuhkan keberanian dan komitmen. Terkadang lebih mudah membalas perkataan yang menyakitkan atau mempertahankan gengsi daripada mengulurkan tangan perdamaian. Namun sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengambil langkah pertama dalam menciptakan hubungan yang harmonis. Ketika orang percaya hidup dalam damai, dunia dapat melihat kuasa Injil yang bekerja dalam kehidupan mereka. Kesaksian yang paling kuat seringkali bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui sikap hidup yang penuh kasih, kesabaran, dan pengampunan. Melalui kehidupan yang demikian, banyak orang dapat mengenal Kristus dan mengalami damai sejahtera yang berasal dari-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu untuk kami saat ini, supaya kami boleh memiliki hati yang damai dan kami saling mengasihi satu dengan yang lain, karena kami percaya Tuhan, kasih-Mu lah yang memampukan kami untuk kami boleh memiliki hati yang seperti Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
0: Dan pendengar, demikian mimbar agama Kristen hari ini dengan tema Memilih Damai di Tengah Perbedaan bersama narasumber Yensi. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa menghadirkan kasih, pengertian, dan damai sejahtera dalam setiap perbedaan yang kita temui. Sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 18, dan marilah kita berupaya hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Dan sampai jumpa dalam mimbar agama Kristen selanjutnya. Shalom.

Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.

bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya Mimbar Agama Kristen sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kali ini informasi terakhir sebelum saya undur pamit dari ruang dengar Anda pendengar, di mana Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ini menghimbau masyarakat di sekitar yang terdampak hujan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Lewu Tobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, untuk menggunakan masker atau penutup hidung dan mulut guna mengurangi risiko gangguan pernafasan. Dan imbauan ini disampaikan menyusul erupsi Gunung Lewu Tobi laki-laki yang terjadi pada Minggu hari ini dari pagi, pendengar, di mana dengan abu mencapai 1.500 meter di atas puncak gunung. Dan tentu dalam hal ini pun juga dilaporkan erupsi terjadi pada pukul 9.23 WITA. Kolom abu yang teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke barat dan barat laut. Aktivitas erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 29,6 mm dan durasi sekitar 1 menit 44 detik. Dan saat ini Gunung Lewu Tobi laki-laki juga masih berstatus level 3 atau siaga. Jadi oleh karena itu masyarakat, seluruh wisatawan dan pengunjung, jika ada sanak saudara di sana pendengar, terus dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Dan warga juga diminta untuk tetap tenang mengikuti arahan pemerintah daerah dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya. Dan masyarakat lain juga diminta untuk tidak menyebar berita-berita yang meresahkan untuk masyarakat di sekitar. Dan masyarakat juga diimbau, diingatkan untuk mewaspadai potensi banjir lahar hujan akibat apalagi terjadi curah hujan tinggi begitu ya, khususnya di wilayah yang berada di sekitar aliran sungai berhulu di Gunung Lewu Tobi laki-laki. Dan wilayah yang diminta meningkatkan kewaspadaan ada Duli Pali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, ada Klantalo, kemudian juga Klatanlo, ada Hokeng Jaya, Boru, dan Nawakote. Dan pemerintah daerah diminta terus berkoordinasi dengan pos pengamatan Gunung Lewu Tobi laki-laki di Desa Pululera, ini mendengar, dan Kecamatan Wulanggitang, serta PVMBG di Bandung juga memantau perkembangan aktivitas vulkanik secara berkala. Dan tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami akan hadirkan program selanjutnya di Palangkaraya malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya undur pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar, besok hari Senin saya akan kembali temani Anda di program Palangkaraya Sore dari jam 3 sore sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa pendengar, selamat beristirahat. Tetap semangat untuk para orang tua yang mempersiapkan anak-anak besok ulangan ya pendengar. Dan semoga semua anak-anak yang melaksanakan ulangan besok hari hingga sepekan kemudian atau yang saat ini masih terus melaksanakan kegiatan ulangan sejak kemarin dimudahkan untuk menjawab soal-soalnya begitu ya pendengar. Dan harapan orang tua adalah bahwa anak-anak ini memperoleh nilai yang bagus, maksimal, sehingga nanti ketika naik ke tingkat yang lebih tinggi sudah siap dengan pembelajaran-pembelajaran yang lebih baik lagi. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: tengah dataran Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita, bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu, bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang, tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
5: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
6: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam sajian Palangkaraya. Malam ini kita awali dengan informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada perakirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari, Senin 8 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari hingga siang hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada siang hari hingga sore hari, diperkirakan akan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Pada malam hari, diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, Katingan, Gunung Mas, Kota Palangkaraya, Pulang Pisau, Kapuas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan Kota Palangkaraya. Lalu pada dini hari diperkirakan cuacanya akan kembali berawan kecuali di wilayah Murung Raya bagian timur, Barito Utara, dan Barito Selatan bagian utara diperkirakan masih terjadi hujan ringan. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat, yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih rekan kami perakirawan Arin atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Pendengar, informasi tadi sudah membuka program kita di Palangkaraya malam ini dan nanti juga akan ada mini drama serta info dan music hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat dan nanti di pukul 21 kami hadir untuk Anda dalam Melodi Memori dan nanti sampai di pukul 23 waktu Indonesia Barat kami juga akan hadir di ruang dengar Anda dalam sajian Jazz Music. Dan pendengar, inilah dia Palangkaraya malam ini selengkapnya bersama saya Aminuddin.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya. Dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, malam hari ini kami hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Cermin Tua.
4: Drama radio, Rumah Tua di Ujung Jalan, bagian ketiga, Cermin Tua. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit menolak meminjamkan cahaya, membiarkan kegelapan menelan desa. Dan di antara kabut yang turun, Mira menatap kotak kayu kecil, warisan dari masa lalu yang tak seharusnya dibuka kembali.

0: kayu ini tua sekali, penuh dengan debu.
1: Di dalamnya tergeletak sebuah cermin kecil. Kayu jati tua mengelilingi bingkai dengan ukiran yang nyaris hilang termakan waktu. Tapi kacanya tetap menyimpan pantulan.
2: Mira, hati-hati.
0: Aku lihat bayangan dia di dalam cermin itu, berdiri di belakang aku.
2: Berarti benar, ini cerminnya. Kita harus berangkat sekarang.
0: Sekarang? Ini belum tengah malam, Tommy.
2: Justru itu, Mira. Tengah malam itu adalah jendelanya. Kakek Oman bilang, saat itu batas antara dunia kita dan dunianya terbuka. Kita harus kurung dia sebelum jendela itu tertutup.
1: Jalan ke rumah tua itu lebih sunyi dari biasanya. Pepohonan menjulang seperti penjaga tak kasat mata. Dan malah menutup mulutnya, seolah tahu apa yang sedang terjadi.
0: Kenapa rasanya tempat ini mengingat kita?
2: Karena kita belum pernah benar-benar pergi, Mira.
0: Tommy, kamu udah siap?
2: Sejauh ini belum pernah, tapi kita harus siap.
1: Pintu tak terkunci. Rumah itu seolah sedang menunggunya.
0: Tempat ini tidak berubah sejak kita tinggalkan.
2: Itu jejak kita waktu kabur dulu.
0: Cerminnya mulai panas.
2: Ada di atas, Mira.
1: Perlahan mereka menaiki tangga. Di ujung lorong gelap, berdirilah sosok perempuan tua membelakangi mereka. Rambutnya panjang, menjuntai seperti akar mati. Tubuhnya membungkuk, diam.
2: Sekarang, Mira, angkat cerminnya.
1: Perempuan itu berbalik. Wajahnya bukan wajah manusia.
3: Kalian tidak bisa kembali. Kalian sudah jadi milikku.

0: Jeritan terdengar pecah di udara. Bayangannya melengkung, tertarik ke dalam kaca. Tapi ia melawan. Angin menyapu ruangan. Suara tangis dan tawa bercampur menjadi satu.
1: Aku gak kuat, Tommy.
2: Pegang terus, Mira. Jangan sampai lepas.
0: Gelap. Lalu samar-samar cahaya terang dari cermin. Jeritan lenyap. Dalam kaca hanya bayangan samar seorang perempuan tua. Duduk terdiam, terkurung, menatap keluar.
1: Apa ini sudah selesai, Tommy?
2: Untuk sekarang, iya.
0: Mereka keluar tanpa sepatah kata pun. Rumah itu tak lagi bersuara. Tapi mereka tahu, rumah itu tak akan pernah menjadi rumah biasa lagi.
1: Tommy, cerminnya.
2: Kenapa?
1: Aku gak lihat bayangan kita, hanya bayangan dia, menatap dan tersenyum.
0: Cermin tak hanya memantulkan, terkadang ia menyimpan. Dan bayangan itu bisa saja bukan milik kita.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian ketiga, Cermin Tua. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain, Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Yuniarti sebagai Nyai Anting, ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah, dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500 ribu kan?
4: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
3: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
5: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
3: Aduh, Gak, jadul banget.
4: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
5: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
4: Tapi saran aku, Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Ya, mendengar lagunya Wijaya ya dengan judul Pemain Lama. Udah nganterin kita 30 pas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita ucapin selamat malam untuk mendengar semua dimanapun Anda berada. Baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkal Ambun, Sampit, Pruk Cahu, ataupun yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Dan jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang menemani Anda di malam hari ini ya mendengar ya. Di Minggu 7 Juni 2026, Info dan Music akan hadir untuk Anda 30 menit ke depan dengan lagu-lagu terbaik dan info-info menarik di malam hari ini. Mendengar ya, kalau ngomongin tentang lagunya Pemain Lama ya, pasti udah pada tahu lah maksud dan tujuannya seperti apa. Yang pasti ya pendengar ya, kadang dalam suatu games itu ada yang namanya menang sama kalah. Jadi pendengar biasanya mendominasi ingin menang ya, tapi sering juga sakit karena kalah. Nah, karena akibat kekalahan itu entah kalah dalam percintaan, entah kalah dalam mungkin pertemanan, atau kalah dalam hal pekerjaan atau segala macam ya, it's okay. Yang penting jangan stop di situ atau berhenti sampai di situ aja. Tetap lanjut, tetap selalu semangat, karena Nurdin yakin setiap kegagalan pasti ada jalan baru terbuka ataupun hal positif baru yang akan hadir di hidup Anda. Kegagalan itu bukan suatu hal yang harus kita takuti. Kegagalan adalah tempat di mana kita belajar dan selanjutnya akan membuat hal yang mungkin kan ketemu hal yang sama. Oh, ini udah pernah terjadi, saya bisa mengatasi hal ini ya. Kalau bisa dibilang ada lukanya ya. Kalau ngomongin tentang luka, Sipter kayaknya bisa jelasin tentang hal itu.

Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang menggugah.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman ini. Yuk, dek. Aduh, ampol. Pintar.

Ya baik pendengar Pro 1 di Palangkaraya, menit 57 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita close dulu info dan musiknya. Nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadir kembali di ruang dengar Anda dalam sajian Melodi Memory.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting,

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Ya, mendengar Pro 1 RI Palangkaraya bersua kita dalam program Melodi Memori. Yang ingin gabung langsung aja di calling 0536322179 atau WhatsAppnya di 08115203123. Dan pendengar, kami masih tunggu yang ingin bergabung tadi udah berdering. Kita coba sapa penelpon perdana kita di malam hari ini, ada siapa di belakang? Halo, selamat malam.
1: Malam kembali.
0: Apa kabar Bang Karim? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana Bang Karim? Mau lagu apa malam hari ini Bang Karim?
1: Lagunya dari Mel Sandy.
0: Mel Sandy, apa tuh judulnya?
1: Apa? Lupa sudah.
0: Ayo.
1: Angin malam.
0: Apa?
1: Angin malam.
0: Angin malam. Masuk angin dong Bang.
1: Enggak, cuma angin
0: malam. Baik, salamnya buat siapa Bang?
1: Namanya sudah gabung.
0: Baru abang yang pertama nih.
1: Salamnya buat Bang Tony lah. Terus Haja Malili, Mbak Susi, terus siapa lagi? Bang Pandu juga. Haja Malili, Mbak Sasa, Bapak Meme, Lita, Rian, Nyalang Gita, Rangkul Aja.
0: Oke deh.
1: Semua pendengar Pro 1 Palangkaraya. Semua saja berada, salam kompak selalu. Salam selalu.
0: Amin.
1: Dan menunggu, semoga selesai selalu. Lancar urusannya, berapa banyak umurnya. Semoga cepat-cepat jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Karim. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya. Ada siapa nih pendengar? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam juga. Nah, kalau
2: iya tadi apa Bung? Apa Bung tadi?
0: Apa kabar?
2: Siapa di sana apa?
0: Apa?
2: Nggak, tadi Bung apa? Awalnya tadi apa?
0: Bang Karim, Bang Karim.
2: Nggak, bukan tadi Bung ano Bung dia bilang siapa di depannya apa? Siapakah di sana ya? Nah, ini saya jawabnya bujang kecewa di bawah langit.
0: Waduh, bujang kecewa di bawah langit. Nama baru nih berarti ya.
2: Iya.
0: Apakah sama, apakah Nudin harus bilang bujang kecewa terus setiap kali ya, Bang Nius ya, gabung?
2: Tetap sebut nama aja.
0: Oke. Okay.
2: Biasa. Karena gini Bung, kalau kita itu kan hanya ada latar belakang. Kalau nama bujang kecewa, janda merana itu kadang ada latar belakangnya gitu. Ya men, ada apa ya? Mungkin
0: filosofinya ada kisah, lah ya kisahnya.
2: Iya bisa jadi, dan ini juga mungkin pernah merasakan kelamnya, ada suka dan dukanya. Biasa kan kalau janda merana nih contohnya. Ini biasanya janda merana ini kan mungkin ya ibaratnya sudah ditinggalkan suami.
0: Iya, atau sedih gitu ya.
2: Atau di akhirat kita kan nggak tahu seperti itulah dia dan juga kayak saya ini bujang kecewa contohnya. Bujang kecewa ini kan saya pernah dikecewakan dengan seorang wanita.
0: Aduh, nggak apa-apa Bang, move on.
2: Itulah, tapi nama saya tetap Lanius. Okay. Ya, jadi kalau saya nyebut bujang kecewa nanti orang cari itu susah. Sadanya ada teman-teman kita yang ingin ke Kalimantan Barat ke Sambas sebenarnya nyari nama saya. Begitu kan, gimana? Tiga gampang, telepon saya aja atau gabung dari Sambas begitu lah.
0: Oke deh Bang Lanius, mau lagu apa?
2: Lagunya dari ini Bung, dari
0: apa
2: tuh? Mai, judulnya tuh Resah.
0: Resah ya?
2: Iya.
0: Oke,
2: Mai.
0: Oke, salamnya silahkan.
2: Ya, salamnya kita Rangkul Aja, Sang Kupak Aja buat Bung Amnudin selalu. Ini ketumbin nih Bung, agak lama juga ini menerima telepon.
0: Ada ini sedikit lah ya kita. Oke.
2: Ya tidak apa-apa lah, yang penting siap. Bisa terima telepon, salam-salaman, itu penting. Lagu juga
0: betul.
2: Berkesan para pendengar, membahagiakan kami sebagai pendengar, itu kami bangga Bung.
0: Siap.
2: Karena kami ini pecinta radio, sampai kapanpun radio tetap hidup.
0: Betul.
2: Tetap berjaya di udara.
0: Sekali
2: di merdeka tetap merdeka.
0: Sekali di udara tetap ya kan? Di udara.
2: Sekali merdeka tetap merdeka, begitu ya.
0: Oke.
2: Oke, kita berbagi telepon agak lama, maaf agak lama ngomong ya.
0: Siap.
2: Yuk. Salamnya kita Rangkul Aja buat Bang Lanius, selalu terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali untuk Bang Lanius ya. Kita sapa kembali penelpon kita di belakang, ada siapa? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam Kia. Nare kabar Anda nama?
3: Kabar bahala pikeun.
0: Anu nah lah. cuaca itu nah aman-aman nih kia.
1: Aman nih, tapi
0: agak iyo anu hawa enak ngap iya. Malah
1: aku tuh mengomentar anu tuh nah bola
0: iyo narena emak
1: mudah-mudahan timnas Argentina lah
0: iyo Argentina mama lah
1: bertahan jadi juara Hyundai
0: iyo
1: 2020 dah
0: amin
1: ya, mudah-mudahan kia Lionel Andreas Messi mm-mm. Tidak di backup oleh cedera ya.
0: Iyo. Apa dita? Betul. Amun Nudin nah Spanyol. Go Spanyol.
1: Iya. Yeah. Walaupun itu berbeda-beda.
0: Bujur. Tetapi nah, ya. Kita
1: tetap menjaga persatuan.
0: Betul. Anu nah, male anu Patoni Prancis au.
1: Prancis lah.
0: Iyo, anu nah Bang Naparo Turki.
1: Turki lah.
0: Oh.
1: Aku tuh kan bola bibin tetap Argentina.
0: Oh, ketek lah. Awi ya, awi Messi barah hita lah.
1: Mando Maradona, Meksiko 86.
0: Oke, oh, oke. Okay,
1: iya.
0: Okay. Amun Nudina suka Spanyol, bagus ke apa mainnya Spanyol.
1: Iya, ya Min Jamal kan lah.
0: Iyo. Ayo emak, lagu narai emak anda.
1: Aku tuh hendak nyanyi lagu bara Epa Sulina.
0: Lah. Epa Sulina.
1: Dengan judul Memori yang Indah.
0: Memori yang Indah.
1: Ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Terutama akan Pak Kemenudin, salam sehat, salam berigas lah.
0: Amin.
1: Akan Bang Karimendau lah, Wong Sebangau. Lanius, Subah Sambas, Kalimantan Barat. Ada Mas Rusiana, Najili Kribut, Bang Tony, Susi, Mama Yuda, Ines Sri lah, Ngurung Raya, Pasasa, akan orang-orang sekira-kira kan lah orang sampai di tempat terkecuali.
0: Oke.
1: Akan akan Kemenudin lah, salam sehat, salam berigas.
0: Amin.
1: Umur panjang,
0: amin.
1: Mengurahkan rezeki, selalu berkati kemana engkau pun melangkah.
0: Amin.
1: Demikian. Selamat malam, terima kasih.
0: Demikian, Kia. Terima kasih akan mamaku, Pak Meme, jadi bergabung. Barat telpon lah, terima kasih Pak Meme. Kalau langkah melangkah lagi Pak Meme, Nudin sudah nyaman sekali di kota cantik Palangkaraya. Kita sapa lagi penelpon selanjutnya ada siapa ini? Halo, selamat malam.
3: Malam Rudi Memori.
0: Malam juga, apa kabar Mbak Sasa?
3: Kabar baik, ngantuk nunggu nih.
0: Aduh, gak apa-apa deh Mbak Sasa. Oke deh, sembali mungkin sambil mengantuk-ngantuk juga lagunya apa nih malam hari ini?
3: Nah, minta kesediaan Amin dia nyanyi ya.
0: Apa tuh judulnya?
3: Kasihku bukan cintamu.
0: Kasihku bukan cintamu. Oke, silakan salamnya.
3: Salamnya buat Bapak Meme tadi, terus itu Pak Tony, Susi, Naparo yang Putri, Lenius, Putra Pangkalan Bun, Mas Dedek Pangkalan Bun, Maida dan Bang Jonnya, terus sama terus Mama Sri. Hanya buat semua aja lah dari A sampai Z ya.
0: Amin.
3: Buat Aminuddin dan operatornya, salam sehat selalu.
0: Siap.
3: Bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin.
3: Dapat jodohnya.
0: Amin ya Allah.
3: Terima kasih, selamat malam, lagunya ditunggu.
0: Oke, terima kasih, selamat malam juga untuknya Mbak Sasa. Kita sapa lagi penelpon kita di belakang, ada siapa pendengar. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam juga Mas An.
0: Malam juga Mbak Wen, gimana kabarnya, sehat?
4: Tuhan, baik banget. Gimana sebaliknya Mas An?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
4: Oh, puji Tuhan ya.
0: Mbak Wen mau lagu apa nih malam hari ini?
4: Pengen dari Stinky aja ya.
0: Judulnya?
4: Aku serahkan aja.
0: Aku serahkan, sama siapa tuh? Terkecoh Anda ya.
4: Anda ya.
0: Baik.
4: Masih bisa enggak apa-apa sih?
0: Boleh, bisa nih aman.
4: Boleh ya. Ini aja deh, itu tanpamu aja.
0: Tanpamu, jantan amal yang itu.
4: lain.
0: Apa tuh? Siapa tuh?
4: Henry Rotinsulu.
0: Henry Rotinsulu. Oke. Baik. Salamnya silahkan.
4: Salamnya tadi Mbak Sasa ya. Sehat selalu deh.
0: Amin.
4: Masalah Nius ya?
0: Bujang kecewa tuh katanya tuh.
4: Oh lala. Jangan gitu dong.
0: Nama doang, panggilan. Tadi ada historinya katanya.
4: Enggak enak dong.
0: Oke.
4: Terus juga untuk tadi Bapak Meme ya. Suka bola juga ya.
0: Betul. Ada yang di apa ya? Ada yang di Sokong juga enggak sih Mbak Wen nih untuk kali ini? Negara mana?
4: Oh, enggak tahu, aku kalau dulu tuh Belanda ya. Sekarang aku enggak tahu lagi yang
0: kalau mana. Kalau papa apa tuh?
4: Apa itu deh, kayaknya Argentina.
0: Sama berarti sama Pak Meme ya, Argentina juga.
4: Lain-lain.
0: Iya.
4: Enggak tahu deh, nanti tanggal berapa mulainya itu?
0: Tanggal 11 Juni 11 ini.
4: Juni ya.
0: Kalau enggak salah ya. Kemarin kami dialog sih katanya. Kalau nggak salah berarti benar betul juga ya.
4: Yang pastinya jangan sampai melando aja gitu.
0: Betul. Bro. Ini bakalan jadi panjang karena 48 negara.
4: Makanya itu deh.
0: Iya, satu bulan berapa gitu loh lamanya ini akan berlangsung.
4: Kalau nganggur sih nggak apa-apa. Iya. Sambil dinas ya.
0: Betul juga. Tapi kan mereka dibayar tuh. Kalau kita kan nggak ini.
4: Kita yang rugi ya nggak sih?
0: Iya.
4: Salamnya lagi ya.
0: Silahkan.
4: Itu Bapak Tony juga ya. Mama Sri yang di Murak ya. Siapa lagi ya? Mina Elisa ya. Mas Rian juga. Katanya untuk semua ada yang dengar ya.
0: Betul.
4: Oh kok ini kok ngaret ya tadi Mas?
0: Iya, ada sedikit kendala.
4: Oh gitu ya. Dimaklumin ya.
0: Iya.
4: Oke. Okay.
0: Iya.
4: Nanti ditunggu ya Mas ya. Nanti pulang hati-hati ya.
0: Siap.
4: Semoga cepat-cepat jodoh.
0: Amin.
4: Ya. Itu doa yang terbaik itu.
0: Amin. Memang iya. Ya. Jodoh ya. Rezeki mau Tuhan yang atur. Kita kan terima saja kapan yang datang duluan ya kan.
4: Berdoa selalu ya.
0: Amin.
4: Ya deh, segitu aja dulu ya katanya.
0: Siap.
4: Aku ada pantun ya.
0: Gak apa-apa.
4: Besok mesti siap-siap dinas lagi ya.
0: Siap.
4: Yuk, segitu aja dulu ya.
0: Selamat malam bye. Juga. Oke, terima kasih untuk Mbak Weni yang udah gabung di layanan telepon kita juga di malam hari ini ya. Nah, di menit keempat lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita tahan dulu untuk telepon ataupun WhatsApp-nya ya. Kita mau muterin lagunya Atu-Atu yang udah masuk di playlist kita di malam hari ini tadi ya, pendengar ya. Yang mana lagu-lagu sudah masuk juga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hidup manusia selalu diwarnai dengan aneka macam kenangan. Di antaranya, memori yang indah. Seperti karya Obi Mesak yang akan diungkapkan Eva Solina

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai ke buka nih. Masa ada bungkus mie instan?
4: Hah?
3: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
5: What?
3: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
5: Oh no.
6: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarinlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, hihi, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama ada di pantai ke kolam sampah kape.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda Jazz Music hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Inilah dia Pro 1 RRI Palangkaraya untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosrokartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosrokartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosrokartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosrokartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosrokartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!